0: teman terbaik kamu.
1: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Di kaki Bukit Desa Harapan, air dulunya mengalir deras. Sungai kecil jadi tempat anak-anak mandi. Ibu-ibu cuci beras dan bapak-bapak mencari ikan. Tapi, sejak perusahaan tambang membuka lahan besar-besaran, sumber air makin tipis. Hari ini warga berkumpul di balai desa, menunggu keputusan. Mampukah mereka menyelamatkan air terakhir di tanah mereka?

0: Makin parah nih anak gitu nih. Bu Fatma, sumur di rumah aku nih lah kering total.
1: Lah iyo Pak Budi, saya dewe bingung apa lah jadi macam Iko. Dak pernah-pernah gitu nih kekurangan air sampai cah ini nih. Anak aku di rumah tuh yo, lah mulai sakit perut yo gara-gara minum air keruh manjang nih.
2: Nah itulah, masalah kok datang pas perusahaan besar tuh ngebor tanah di atas bukit tuh nah. Kito nih gak bisa diam aja pak.
0: Sabar dulu Siti, kalau kota Tobo tuh proyek dia tuh tidak ngaruh sama sumber air warga. Lah ada izin dari pemerintah katanya.
2: Izin apa? Izin ngeringkas sawah ladang kito kok. Aku nilah semalam nengok dewe, pipa besarnya tulah yang nyedot air kito nih. Bapak tuh gak boleh pak lembek-lembek caiko, kito harus minta penjelasan.
1: Betul Pak Kades, kito harus berani, kalau tidak habislah kito.
0: Baiklah, aku setuju, besok pagi kito datangi kantor mereka.
3: Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Ada keperluan apa pagi-pagi kesini?
0: Selamat pagi Pak Tanu. Maksud kedatangan kami ko, ndak nyampaikan perihal krisis air di desa kami.
3: Oh, soal itu. Kami sudah melakukan kajian lingkungan Pak. Aktivitas pengeboran kami tidak berhubungan langsung dengan aquifer dangkal milik warga. Ini mungkin karena faktor kemarau panjang saja Pak.
2: Apo? Kemarau apo? Jangan nak ngelak Pak. Pipa kamu tuh yang ngerusak sumber air kami.
3: Hei Bu, tolong jaga bahasa Anda. Kami ini perusahaan legal, beroperasi sesuai prosedur. Kami bisa membantu mensuplai air bersih pakai tangki, tapi itu solusi sementara.
0: Saya punya data Pak, debit air di desa kami ini nurun 60% dalam 2 tahun terakhir. Area resapan hilang, ini fakta Pak.
1: Betul Pak, kami juga tidak mau Pak solusi sementara. Kami mau hidup normal cak dulu Pak.
3: Data bisa berbeda-beda Pak Bu. Pak Budi, lagi pula perusahaan memberikan kompensasi kan ke Pak Budi?
2: Sudah-sudahlah Pak, kompensasi apa? Air tuh gak bisa dibeli Pak. Kalau sumur kami kering, kami mau minum apa?
4: Warga desa tidak menyerah. Siti berhasil menghubungi seorang reporter dari kota untuk meliput kondisi desa mereka.
5: Pemirsa dan pendengar RRI Net Bengkulu, saat ini saya berada di Desa Harapan, di mana warga sekitar sudah mengeluh dengan kondisi air keruh yang sudah terjadi beberapa waktu terakhir. Dan saat ini saya sudah bersama Ibu Siti dan Ibu Fatma, warga dari Desa Harapan. Baik Ibu, bisa jelaskan lagi kronologinya?
2: Oke, Mbak Reporter, jadi begini Mbak. Jadi sebelum ada PT itu, air di desa kami, di Desa Harapan ini melimpah ruah. Nah, lihat ini Mbak Reporter, ini bekas aliran sungai kecil yang sekarang kering total Mbak. Kata warga, perusahaan itu yang nyedot air kami ini secara besar-besaran.
1: Akulah tinggal di sini 40

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.
9: Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Rapat koordinasi kelompok kerja Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Papua Selatan digelar untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Kegiatan yang melibatkan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan tersebut berlangsung di Merauke pada Rabu 8 Juli 2026 kemarin. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan DLHKP Provinsi Papua Selatan, Jujuk Rianto menjelaskan bahwa program perhutanan sosial diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak kawasan hutan. Menurutnya, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu menjadi salah satu strategi yang terus didorong agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Jujuk menyebut sejumlah kelompok masyarakat di Papua Selatan telah mulai didampingi untuk mengembangkan berbagai produk unggulan lokal, di antaranya pengelolaan abon ikan, pemanfaatan sagu, hingga pengembangan kerajinan noken sebagai produk budaya yang memiliki nilai ekonomi. Program tersebut saat ini juga tengah difokuskan di sejumlah kabupaten seperti Asmat, Bovendigul, dan Mapi. Pemerintah berharap hasil pembahasan dalam rapat koordinasi dapat menjadi acuan bersama untuk mempercepat implementasi perhutanan sosial di wilayah Papua Selatan. Melalui penguatan kelompok Pokja Perhutanan Sosial, pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, adat, dan kelompok pengelola hutan. Pendampingan terhadap kelompok masyarakat akan terus dilakukan agar hasil produksi memiliki nilai tambah dan mampu meningkatkan perekonomian daerah. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2.

0: Pemerintah Provinsi Papua Selatan mulai menyiapkan strategi memperkuat program kehutanan sosial sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah potensi penurunan pendapatan daerah pada tahun-tahun mendatang. Langkah tersebut mengemukakan dalam rapat koordinasi Kelompok Kerja Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Papua Selatan di Merauke. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan DLHKP Provinsi Papua Selatan Jujuk Rianto mengatakan, proyeksi berkurangnya dana bagi hasil maupun dana rehabilitas menjadi salah satu alasan pemerintah mempercepat implementasi perhutanan sosial. Program tersebut dinilai mampu menciptakan sumber ekonomi baru melalui pemanfaatan hasil hutan, bukan hasil kayu oleh masyarakat. Jujuk menjelaskan pelaksanaan program akan dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan selaku Ketua Pokja Perhutanan Sosial. Sementara itu, DLHKP bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH akan menjadi pelaksanaan harian yang bertugas mendampingi masyarakat di lapangan. Menurutnya, rapat koordinasi menjadi momentum menyusun langkah konkret yang akan dijalankan seluruh anggota Pokja. Kesamaan persepsi antar lembaga diperlukan agar program tidak berhenti pada penyusunan kebijakan, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar dan kawasan hutan. Melalui penguatan perhutanan sosial, pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap masyarakat dapat mengembangkan usaha berbasis hasil hutan bukan kayu secara berkelanjutan. Selain menjaga kelestarian hutan, program tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu penopang ekonomi daerah ketika penerima dari sektor lain mengalami penurunan. Kita ke informasi terakhir, Taman Pro 2. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Penataan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UMKM Sukarmawati di Pasar Wamangu, Merauke. Untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya, gula pasir curah per kilo Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium Rp25.000 per kilogram. Harga minyak goreng premium Rp28.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700, dan tepung terigu Rp15.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok tersebut, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan. Acuannya yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahusai, demikian Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Detik-detik sebelum pertempuran dimulai, Laut Aceh menjadi saksi pertempuran antara Laksamana Mala Hayati, pimpinan perempuan legendaris Aceh, dan Cornelius de Houtman, komandan armada Belanda. Laut ini mengingatkan kita pada keberanian yang tak lekang oleh waktu.
2: Wahai prajurit, kita hampir tiba di perairan pelabuhan. Armada Belanda sudah dekat. Semua prajurit siap menghadapi mereka. Kita tidak akan mundur, bahkan jika harus mengorbankan nyawa.
3: Saya siap, Laksamana. Kemenangan adalah milik kita. Mereka akan tahu betapa kuatnya kita perempuan Aceh.
4: Kami siap, Laksamana.
2: Laut ini adalah saksi perjuangan kita. Disinilah kita akan menunjukkan bahwa tanah Aceh tidak akan pernah tunduk pada penjajahan. Perjuangan kita adalah kehormatan bangsa dan kemerdekaan kita.
3: Allahu Akbar, perempuan Aceh bersama-sama kita akan berdiri tegak, Laksamana. Kami siap berperang demi tanah ini, demi kebebasan.
4: Allahu Akbar.
2: Ingat, Hasna, pertempuran ini bukan hanya untuk kita. Ini adalah untuk generasi yang akan datang. Untuk masa depan Aceh yang bebas dari penjajahan.
3: Untuk Aceh, untuk kemerdekaan, Laksamana.
4: Untuk Aceh.
2: Kalian semua, persiapkan diri. Jangan gentar. Kita akan buktikan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan langkah kita menuju kemenangan.
3: Hidup mulia atau mati syahid.
5: Laksamana Mala Hayati, kita tidak perlu berperang. Aku sudah cukup bernegosiasi dengan Raja Aceh. Mengapa harus berperang? Aku hanya ingin menguasai perdagangan rempah.
2: Aku bukan hanya pemimpin di atas kapal ini, Cornelis. Aku membela tanah airku. Perdagangan bukan alasan. Kehormatan bangsa ini yang dipertaruhkan.
3: Kita berjuang untuk kemerdekaan, bukan hanya untuk perdagangan rempah.

tengah angin kencang dan deburan ombak, Laksamana Malahayati dan pasukannya menghadapi pilihan sulit. Cornelis de Houtman, dengan rasa percaya diri yang tinggi, mencoba meredakan pertempuran dengan tawaran damai. Namun bagi Malahayati,

0: gentar. Mereka tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk mereka, tapi untuk generasi Aceh yang akan datang. Sementara itu, Cornelis de Houtman yang terlena oleh anggapan superioritas Belanda tidak menyangka akan menghadapi perlawanan yang begitu gigih dari pasukan yang dipimpin oleh seorang wanita.
1: Cornelis, mereka lebih banyak dari kita. Kita harus mundur.
2: Tidak, Don. Prajurit, kita akan terus berjuang. Belanda tidak akan pernah kalah dari wanita seperti mereka.
3: Hasna, prajurit, ayo kita serang mereka dengan segala kekuatan kita.
4: Siap laksamana, hidup mulia atau mati syahid.
3: Serang!
0: Duel sengit yang berlangsung di atas kapal, Laksamana Malahayati menunjukkan keberaniannya. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, ia berhadapan langsung dengan Cornelis de Houtman dalam pertempuran satu lawan satu. Malahayati akhirnya berhasil mengalahkan Cornelis, yang akhirnya tewas di tangan sang pahlawan Aceh.
5: Tidak mungkin. Bagaimana seorang wanita bisa mengalahkan aku?
1: Tuan, kenapa Tuan? Tuan, bertahanlah Tuan. Tuan, tidak!
3: Ini adalah bentuk keyakinan Cornelis. Aceh akan tetap bebas. Tidak ada yang bisa menghentikan perlawanan kami.
0: Meski Cornelis de Houtman dan armada Belandanya berusaha keras, kekuatan tekad dan semangat juang Laksamana Malahayati bersama para prajurit Aceh tak bisa dipatahkan. Kemenangan ini menegaskan bahwa perlawanan Aceh terhadap penjajahan tak akan pernah berakhir.
3: Pasukan! Hari ini kita telah mengalahkan mereka, tapi perjuangan kita belum selesai. Aceh akan terus berdiri tegak melawan penjajahan.
4: Untuk Aceh, untuk kemerdekaan.
0: Perjuangan Laksamana Malahayati, pahlawan wanita Aceh, menjadi kisah yang tak terlupakan dalam sejarah perlawanan terhadap penjajahan. Laut Aceh menyaksikan keberanian yang tak mengenal kata menyerah. Dan kisah ini akan hidup selamanya.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Kita memperoleh tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya bakal Dona pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya teman Pro 2. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 5 ya hingga pukul 10 dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Pro 2. Dan nantinya setelah ini di pukul 11 nanti bakal ada hit list dan juga kamu akan ditemani ya sama Kak Wafa, Kak Haidar ya, nantinya di program Santai Siang, dan juga nantinya di program Jaga Malam kamu akan ditemani juga ya sama Kak Frankie tentunya. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku gak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang gadis bernama Kirana. Wajahnya polos, hatinya penuh dengan impian besar.

0: Kirana. Sudah sore. Ayo pulang, Nak. Nanti Ibu membuatkanmu wedang jahe hangat.
1: Iya, Ibu. Sebentar lagi. Aku mau melihat langit senja dulu. Langitnya indah sekali ya, Bu.
0: Indah sekali. Sama indahnya dengan mimpi-mimpimu, Nak. Apa yang sedang kau pikirkan?
1: Aku jadi dokter, Bu. Mengobati orang-orang sakit di desa ini. Biar tidak perlu jauh-jauh ke kota.
0: Kalau itu cita-cita yang mulia, Nak. Ibu akan selalu mendukungmu.
1: Terima kasih, Ibu. Aku akan membuat Ibu bangga.
0: Namun, cita-cita Kirana tidak mudah. Ia harus melawan keterbatasan ekonomi dan tantangan akademis yang berat.

0: Kenapa sulit sekali? Buku-buku ini mahal sekali, Bu. Ujiannya juga semakin sulit.
1: Sabar ya, Nak. Ibu akan bekerja lebih keras lagi. Kamu harus tetap semangat ya. Jangan menyerah.
0: Aku tidak akan menyerah, Bu. Demi Ibu, aku akan berjuang.
1: Waktu berlalu. Kirana kini telah menyelesaikan kuliahnya. Ia berhasil meraih mimpi.
0: Bapak, Ibu, aku berhasil. Aku diterima sebagai dokter di sini.
2: Bapak dan Ibu bangga padamu, Nak.
1: Terima kasih sudah membuat kami bangga, Nak.

tidak lagi bermimpi di bawah langit senja, tetapi mewujudkan mimpinya untuk desanya. Ia mengobati warga dengan tulus, membuktikan bahwa mimpi bisa terukir jika ada

Terima kasih sudah mempercayakan kesehatan kalian kepadaku. Mari bersama kita bangun desa yang lebih sehat dan bahagia.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja jajan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngerti juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan.

Selamat siang teman Pro 2. Halo. Dan kita ada di 96,4 MHz Pro 2 dan Rocket, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 di siang hari ini. Di santai siang teman Pro 2 bakal ditemenin sama Haidar, dan juga Haidar bakal ngebawain kamu info tentang kuliner selama 1 jam ke depan, dan juga nanti dilanjut di jam 2 sampai jam 3 akan Haidar bawain info tentang olahraga. Gimana kabarnya teman Pro 2 hari ini di tanggal 9 Juli ya teman Pro 2 2026 nih, semoga kamu baik-baik aja gitu kan, segala hal yang kamu lakuin hari ini itu bisa terlaksana dengan baik. Dan juga teman Pro 2 jangan lupa makan siang ya teman Pro 2 ya, biar kita nge-recharge lagi nih badan kita yang udah kita pakai selama setengah hari ini. Kita makan lagi gitu kan teman Pro 2, kita nge-recharge, kita nge-refill lagi isi badan kita, tenaga kita gitu dengan asupan makanan yang bergizi ya teman Pro 2. Dan Haidar bakal ngebagiin kamu nih, bakal nemenin kamu di siang hari ini dengan membawakan kamu info-info menarik, dan juga ngebawain kamu lagu-lagu ya teman Pro 2 ya, muter-muterin kamu lagu-lagu terbaik pasnya di siang hari ini. Kalau misalkan teman Pro 2 ada yang mau nge-request lagu, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964. Dan selama 1 jam ke depan, Haidar bakal ngebawain kamu info tentang kuliner dan juga UMKM. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Love Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Sudah 6,4 MHz Pro 2 dan Pro K, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2. Dan kita akan masuk di info kuliner teman Pro 2. Seperti kita tahu gitu kan, kalau misalkan Indonesia itu tuh memang dikenal sebagai surga kuliner ya teman Pro 2 ya. Kita tuh kaya sama rempah-rempah, sama cita-cita rasa yang khas gitu loh teman Pro 2. Yang bisa ngebuat banyak makanan Indonesia itu sukses mencuri perhatian di dunia luar. Dan salah satu yang paling terkenal loh, itu ya tentu aja ya Tomo Pro 2, siapa sih yang gak tahu rendang kan. Hidangan khas Minangkabau yang Tomo Pro 2 yang dimasak dengan santan gitu kan. Dan juga aneka rempah-rempah nih selama beberapa jam. Sampai menghasilkan dagingnya empuk dan juga rasanya tuh yang khas banget gitu loh Tomo Pro 2. Popularitasnya juga seperti yang kita tahu gitu. Dapat perhatian chef internasional kayak misalkan Gordon Ramsay saat berkunjung ke Sumatera Barat. Dan selain rendang di Tomo Pro 2 ada juga nasi goreng gitu kan yang menjadi salah satu makanan Indonesia yang paling dikenal di berbagai negara. Jadi perpaduan antara nasi, bumbu rempah sama aneka lauk gitu kan Tomo Pro 2 ngebuat hidangan ini tuh gampang buat disenengin sama orang-orang. Mulai dari warung kaki lima sampai restoran berbintang nih. Dan Tomo Pro 2 yang gak kalah populernya juga itu ada sate di Tomo Pro 2. Hidangan daging yang dibakar di atas arang yang punya banyak variasi gitu kan Tomo Pro 2. Mulai dari sate ayam, kambing, sampai sate sapi. Dengan bumbu-bumbu khas dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian ada juga gado-gado di Tomo Pro 2. Itu nih salah satu makanan yang populer juga gitu kan di Indonesia. Jadi perpaduan antara sayuran rebus dengan siraman saus kacang yang gurih gitu kan. Jadi menu ini tuh sering banget dijuluki sebagai salah satu salad khas Indonesia karena kaya nih Tomo Pro 2 akan sayuran juga cita rasanya. Dan di Indonesia nih banyak juga kita Tomo Pro 2 ya, yang punya dari masing-masing daerah gitu kan punya soto gitu Tomo Pro 2. Ya mulai dari soto Lamongan, soto Betawi, sampai coto Makassar Tomo Pro 2. Jadi setiap daerah itu kan mau mengeluarkan racikan rempah dan juga pelengkap yang berbeda-beda nih Tomo Pro 2. Jadinya menawarkan pengalaman yang unik-unik gitu Tomo Pro 2 di setiap tempatnya. Dan yang terakhir nih Tomo Pro 2, makanan yang populer di Indonesia dan itu bisa kebawa di luar negeri Tomo Pro 2 itu adalah bakso. Jadi hidangan yang berbahan dasar daging gitu kan yang disajikan bersama kuah yang anget, kadang harus panas ya Tomo Pro 2, pakai mie dan juga pelengkap-pelengkap lainnya. Itu tuh cocok banget buat dinikmati di siang hari ini Tomo Pro 2 ya. Dan sekarang nih Tomo Pro 2 bakso tuh malah hadir lagi nih dengan berbagai inovasi. Misalkan seperti yang kita tahu gitu kan akhir-akhir ini tuh kayak ada bakso yang isinya keju, ada bakso telur Tomo Pro 2 sampai bakso mercon dan juga bakso beranak nih. Jadi kayak aneka ragaman kuliner Nusantara nih Tomo Pro 2 ya, itu tuh jadi bukti nyata kalau misalkan kekayaan budaya Indonesia itu enggak cuma dikenal di dalam negeri aja, tapi juga mampu bersaing di panggung kuliner dunia. Jadi dari semua makanan tadi Tomo Pro 2, kira-kira buat kamu sendiri mana yang paling jadi favorit Tomo Pro 2? Kita ngobrol-ngobrol teman Pro 2 langsung aja di WhatsApp kita di 082148994964. Hajar tungguin buat requestan dan juga ngobrol-ngobrolnya. Dan setelah ini kita dengerin dulu lagunya Good Guy dari Giant. Let's check it out.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

96,4 MHz Pro 2 RRM Rocket, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu info tentang UMKM nih. Dan masih di santai siang ya, masih di siang-siang ya teman Pro 2. Jadi ada nih PT Asuransi BRI Life yang terus mendorong pemberdayaan pelaku UMKM nih teman Pro 2 lewat program Corporate Social Responsibility atau CSR tahap kedua di Kelurahan Gayam Harjo di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, program ini itu berlangsung selama Maret teman Pro 2 sampai Mei 2026. Dan kegiatan ini itu berfokus pada pengembangan usaha berbasis komoditas singkong. Jadi bersama BRI Research Institute, para pelaku UMKM itu mendapatkan pendampingan mulai dari peningkatan kapasitas usaha, inovasi produk, literasi keuangan, sampai perluasan akses pasar nih teman Pro 2. Tapi selain pendampingan, BRI Life juga memberikan dukungan berupa peralatan produksi nih, kayak misalkan oven yang bertingkat, meja kerja berbahan stainless steel, serta perangkat digital buat membantu pencatatan usaha nih. Dan salah satu hasil program ini adalah lahirnya inovasi pai susu kambing mokaf di tahun 2. Produk olahan berbahan tepung mokaf dari singkong dan susu kambing lokal yang dikembangkan oleh kelompok UMKM Munalisa. Dan gak cuma itu aja, ada sebanyak 30 anggota UMKM juga memperoleh perlindungan asuransi mikro kecelakaan, kesehatan, dan meninggal dunia di tahun 2. Sekaligus dikasih edukasi mengenai literasi keuangan. Jadi buat menjaga kualitas bahan baku di tahun 2 ya. Program ini itu turut melibatkan pakar pertanian dari Universitas Gajah Mada dalam mendampingi petani mengendalikan hama dan juga penyakit tanaman singkong. Dan lewat program ini, Tomo Pro 2 BRI Life itu bahkan berharap lahir lagi nih, makin banyak lagi Tomo Pro 2 UMKM yang mandiri gitu kan, inovatif dan punya daya saing. Jadi mampu memperkuat perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal secara berkelanjutan. Dan itu tadi teman Pro 2 info tentang UMKM yang bisa Haidar bagiin buat kamu semua di santai siang kali ini. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena dari jam 2 sampai jam 3 Haidar bakal balik lagi buat ngebawain kamu info tentang olahraga. Kira-kira ada apa nih ya di dunia olahraga? Jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di santai siang dan masih bareng sama Haidar ya teman Pro 2. Setelah makan-makan ya teman Pro 2, ya pasti kamu udah makan siang ya teman Pro 2 ya. Dan kita sekarang masuk ke dunia olahraga nih teman Pro 2. Jadi ada Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA teman Pro 2. Itu lagi jadi sorotan banget nih. Setelah dilaporkan masuk dalam pemeriksaan otoritas Amerika Serikat terkait dugaan pencucian uang dan juga penipuan nih teman Pro 2. Jadi Jaksa Federal di Florida Selatan tengah menyelidiki nih teman Pro 2 aliran dana yang diduga melibatkan suatu perusahaan berbasis di Florida, Turpred Enter LLC, yang menangani sejumlah aktivitas komersial AFA di Amerika Serikat, termasuk pendapatan dari sponsor dan juga hak media nih teman Pro 2. Dan nilai transaksinya yang menjadi perhatian itu mencapai lebih dari $300 juta Amerika Serikat. Sejumlah laporan ini itu menyebutkan kalau misalkan dana yang mengalir teman Pro 2 itu melalui beberapa bank di Amerika Serikat. Ya meskipun begitu ya teman Pro 2, sampai saat ini nih penyelidikan masih berada pada tahap awal. Jadi belum ada dakwaan resmi, penangkapan ataupun pernyataan dari pihak berwenang yang menyatakan kalau misalkan AFA itu tuh terbukti melakukan pelanggaran hukum. Dan Presiden AFA, Claudio Chiquitapia, juga ikut menjadi perhatian dalam berbagai laporan di tahun 2. Namun, sampai saat ini masih belum ada konfirmasi resmi mengenai tuduhan pidana terhadap dirinya secara pribadi. Jadi, kasusnya itu lagi naik ya tahun 2 ya, di tengah kiprah Argentina gitu kan, di Piala Dunia di 2026 ini, saat tim juara bertahan masih melaju di fase gugur tahun 2. Dan sebelumnya nih pada Desember 2025 kantor AFA itu juga sempat digeledah sama kepolisian Argentina dalam penyelidikan dugaan pencucian uang dan juga penggelapan pajak yang melibatkan perusahaan Sur Finanzas. Dan untuk perkembangan Netom Pro 2 kasusnya itu masih terus dipantau gitu kan, sementara proses hukum masih berjalan sesuai penyelidikan yang dilakukan otoritas terkait. Dan itu tadi teman Pro 2 info pertama yang bisa Haider bagiin buat kamu semua dari dunia olahraga. Dan setelah ini teman Pro 2, Haider bakal ngebawain kamu satu lagi info olahraga yang datang dari Indonesia teman Pro 2. Dimana dua petarung putri Indonesia mengawankan kemenangan hari keempat ajang Asian Boxing. Untuk info lebih lengkapnya bakal Haider bagiin setelah ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Kembali lagi teman Pro 2 di Santai Siang 96,4 MHz Pro 2 RM Roke. Teman terbaik kamu dan teman Pro 2 di dunia olahraga. Ini teman Pro 2 tim nasional tinju Indonesia meraih hasil positif pada hari keempat ajang Asian Boxing U19 dan juga U23 Championship 2026 ini teman Pro 2, yang berlangsung di Basket Hall Senayan Jakarta pada hari Kamis 9 Juli 2026. Dan dari 3 pertandingan yang dijalani tahun Pro 2, Indonesia membukukan 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Jadi di nomor putri kelas feeder 57 kg, Nurul Izzah Nukuhehe harus mengakui keunggulan petinju Uzbekistan, Kumo Rabonu Mamajonova, melalui keputusan mutlak para juri nih tahun Pro 2. Sementara itu, untuk kemenangan diraih Maria Meisita Manguntu di kelas light welter 65 kg dan Maria tampil meyakinkan saat mengalahkan petinju Taiwan, Yuan Li, dengan keputusan mayoritas juri tahun Pro 2. Dan juga pada pertandingan ketiga ini kan ada hasil positif yang dibukukan juga nih tahun Pro 2 sama Linda Sarilangi Malilin. Jadi dalam pertarungan yang berlangsung ketat nih, Linda berhasil mengatasi perlawanan petinju Uzbekistan, Robiakon Bakhtiyorova, lewat kemenangan tipis 3-2 tahun Pro 2. Dan berkat hasil ini gitu tahun Pro 2, Maria Meisita Manguntu dan juga Linda Sarilangi Malilin memastikan langkah ke babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 12 Juni Juli mendatang. Jadi 3 hari lagi nih tahun Pro 2. Dengan raihan 2 kemenangan dan 1 kekalahan di hari keempat, Indonesia kini menatap pertandingan berikutnya dengan optimis tahun Pro 2. Jadi 3 wakil merah putih lainnya dijadwalkan akan turun bertanding pada hari kelima untuk melanjutkan perjuangan meraih prestasi di kejuaraan ini. Semoga ya teman Pro 2 ya, apapun yang terjadi di pertandingan Asian Boxing U19 dan juga U23 Championship 2026 ini bisa mendapatkan hasil terbaik buat kita, buat negara Indonesia. Amin. Dan teman Pro 2, itu tadi info kedua yang bisa saya terbagiin dari dunia olahraga. Dan teman Pro 2, Haider bakal nemenin kamu masih sampai jam 3 nanti dengan memutarkan lagu-lagu terbaik pastinya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2, kalau misalkan ada yang mau request lagu di siang hari ini, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Haider tunggu requestannya dan kita dengerin dulu teman Pro 2 lagunya Survive dari Lewis Capaldi. Let's hear it out.

tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda? Ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: Santai Siang di Pro2 FM.
1: Kembali lagi Tom Bro 2 di Santai Siang di 96,4 MHz Pro 2 RR Bro. Oke, teman terbaik kamu dan Tom Bro 2. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 14 lewat 48 menit di Tom Bro 2. Sudah waktunya Santai Siang harus berakhir di tanggal 9 Juli 2026 ini. Tapi jangan kemana-mana Tom Bro 2, Haider masih bakal nemenin kamu di jam 3 lewat 5 nanti Tom Bro 2 di Info Pro 2 dan juga di sore ceria nanti ya di jam 4 pukul 4 waktu Indonesia Timur. Jadi buat Tom Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, kita dari Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 9 Juli 2026 dan inilah info pertama. Polres Merauke berhasil meraih penghargaan dari Kapolri atas capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA sempurna, yakni 100 pada tahun anggaran 2025. Penghargaan berupa 3 piagam tersebut diberikan berdasarkan keputusan Kapolri nomor Kep -585/4/2026. Anugerah ini merupakan bentuk apresiasi bagi satuan kerja di lingkungan Polri yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan anggaran secara akuntabel, efektif, dan juga efisien. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menyampaikan bahwa capaian ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh personel, terutama seksi keuangan yang telah profesional mengelola keuangan negara. Sementara itu, Kasih ke Polres Merauke Aibtu Nur Afandi mengungkapkan capaian tersebut merupakan hasil sinergi, maksud kami, seluruh satuan fungsi dalam perencanaan, penyerapan, hingga pelaporan anggaran secara optimal. Dengan raihan ini, Polres Merauke berkomitmen menjaga integritas dan terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan Polri yang presisi melalui pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel demi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Info kedua. Peringatan hari ulang tahun ke-58 Organisasi Radio Amatir Indonesia atau ORARI disambut sederhana namun penuh makna oleh pengurus dan anggota ORARI lokal Merauke. Berbagai agenda telah disiapkan mulai dari ziarah ke makam, special net, hingga donor darah. Rangkaian kegiatan tersebut dimulai dengan ziarah ke pemakaman Tabri Mulu yang digelar tepat tanggal 9 Juli. Ziarah ini menjadi momen spesial untuk mengenang jasa para pendahulu yang telah berpulang dan berjasa besar membesarkan organisasi di bumi Animha. Selain ziarah dan net spesial, ORARI lokal Merauke juga menggelar aksi sosial donor darah. Kegiatan kemanusiaan tersebut direncanakan berlangsung pada hari Minggu pada tanggal 12 Juli 2026 dan diharapkan melibatkan tidak hanya anggota yang mencapai hampir 90 orang, tetapi juga keluarga mereka. Dengan total anggota yang hampir mencapai 90 orang, ORARI Merauke terus berupaya menggelorakan manfaat organisasi radio amatir di tengah-tengah masyarakat. Semangat persaudaraan dan solidaritas pun menjadi pondasi utama dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Info ketiga. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan pembangunan Bandar Udara Wanam Baru sebagai proyek strategis nasional. Wajib memenuhi seluruh ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat tim teknis penilaian formulir kerangka acuan rencana pembangunan Bandar Udara Wanam Baru di Merauke pada hari Rabu 8 Juli 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan atau DLHKP Provinsi Papua Selatan, Juju Krianto mengatakan status PSN tidak mengurangi kewajiban pemrakarsa proyek untuk menyusun dokumen lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, skala proyek yang besar justru menuntut kajian lingkungan yang lebih komprehensif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Juju menjelaskan pembahasan kerangka acuan menjadi tahapan penting untuk memastikan seluruh aspek lingkungan hidup telah masuk dalam ruang lingkup kajian. Dengan demikian, analisis yang disusun nantinya mampu mengidentifikasi potensi dampak serta merumuskan langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara tepat. Selain aspek lingkungan, pemerintah daerah meminta agar penyusunan dokumen juga memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. Pelibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat, harus dilakukan secara bermakna sehingga aspirasi yang berkembang dapat menjadi bagian dari proses penyusunan dokumen lingkungan. Rencana pembangunan Bandar Udara Wanam Baru berada di atas lahan seluas 1.050 hektar yang mencakup wilayah Kampung Wanam, Wogikel, dan Uli-Uli di Distrik Ilwayap, serta Kampung Salam Ede di Distrik Ngguti, Kabupaten Merauke. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan dukungannya terhadap pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan fungsi ekosistem. Sekian Info Pro 2 di sore hari ini, teman Pro 2, tepat pukul 4 sore nanti, kita akan langsung masuk di segmen Sore Ceria. Masih bersama saya Haidar, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: propeller. Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, nggak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Besok aku disuruh pulang ke rumah. Kata bapak ada yang mau diomongin, penting katanya. Kamu ikut ya?
1: Apa ya mas? Kok mendadak ya? Mungkin bapak kangen juga kali sama kamu mas. Kan udah lama gak pulang.
0: Iya juga sih. Tapi jujur aku penasaran sih. Mas Arif juga bakalan pulang besok. Bapak ada telepon dia.
1: Oh iya, baguslah. Jadi kalian bisa saling jumpa mas.
0: Iya nih, bakal seru di kampung. Dulu tuh mas sama Mas Arif suka mancing ikan, nanam padi di sawah bersama bapak dan ibu, panen padi, main layangan, seru deh pokoknya sayang.
1: Iya pastinya ya. Pasti kamu udah gak sabar ya untuk berada di tempat itu, ya kan?
0: Iya dong. Yuk ah, kita kemas-kemas. Tidur awal biar besok perjalanannya lancar.
1: Oke, amin.

0: anak-anak bakal pulang gak?
1: Aku gak tahu loh mas, jawabnya ikut aku salah.
0: Lah piye toh bu, itu kan juga anak-anakmu.
1: Itu pak anakmu datang.
0: Alhamdulillah. Lah itu si Sandi.
1: Iya.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi. Bapak dan Ibu kangen juga. Narin, bagaimana kabarnya nak?
2: Alhamdulillah Bu, Pak. Arin dan Mas Sandi baik-baik saja.
3: Syukurlah nak kalau kalian sehat.
1: Nah, ayo Sandi, bawa istrimu istirahat. Kasihan, perjalanan ke sini jauh sekali.
0: Iya Pak, yuk sayang.
3: Pak, si Arif kok belum datang juga ya Pak? Coba, sampein telepon dulu ya Pak.
1: Sudah tak telepon Bu, tapi ya wis lah. Berulang kali Bapak telepon, tapi nggak pernah diangkat sama si Arif.
3: Sebentar, Ibu lihat dulu, apakah itu Arif? Pak iku Arif, karo istrine.
1: Lah, iya, si Arif itu.
0: Bu, Pak.
1: Ya sudah Arif, ayo masuk ke dalam dulu.
3: Sini nak, makan dulu yuk.

0: Arif, Sandi, Bapak mau ngomong sama kalian berdua.
1: Nggih, Pak, monggo.
0: 5 tahun lalu Bapak beri kalian berdua itu warisan. Masing-masing 2 hektar tanah. Bagian selatan awalnya Bapak kasihkan ke Sandi. Tapi si Arif ngotot ingin yang selatan. Akhirnya Sandi ngalah. Jadi Bapak kasihkan yang bagian utara. Dan mungkin kalian sudah lupa bahwa hari ini adalah hari di mana Bapak bilang ke kalian tentang itu semua. Setelah 5 tahun, Bapak ingin lihat, ingin mendengar bagaimana kalian mengelola tanah itu. Sandi, bagaimana tanahmu sebelah utara?
1: Alhamdulillah, Pak, Bu. Tanahnya kami pakai usaha. Ada yang dibuat kontrakan 10 pintu, ada yang buat ruko dan kafe juga, dan sisanya dibangun masjid, Pak. Selain itu, Sandi dan Arin juga membeli tanah lagi 2 hektar di tanah yang berdekatan. Lalu, masjid itu atas nama Bapak.
0: Alhamdulillah. Terima kasih ya, Sandi. Berarti kamu mengerti pesan Bapak waktu itu. Dan sekarang, Arif, bagaimana kamu gunakan tanah itu?
2: Arif, iki lo. Bapak tanya, kok meneng ae, Arif? Arif,
0: Bapak tanya, bagaimana kamu gunakan tanah itu?
3: Arif, kamu punya mulut toh? Ayo jawab pertanyaan Bapak.
4: Bapak, Ibu, Arif mohon maaf ya Pak, karena Arif gak jadi anak yang durhaka. Tanah itu sudah tidak ada lagi, Pak. Awalnya Arif jual sebagian karena keenakan megang uang. Setelah habis, Arif jual lagi, Pak. Arif beli mobil dan beberapa motor, Pak. Sekarang semua itu sudah hancur, Pak. Mobil tabrakan, motor dipakai untuk biaya hidup dan berobat waktu Arif sakit, Pak. Arif mohon maaf ya, Pak. Kenapa selama ini Arif jarang pulang, jarang beri kabar? Karena Arif takut, Pak. Arif tahu Arif salah, Pak. Mohon maaf ya, Pak, Ibu.
2: Sudah, Le. Jangan nangis lagi, Tona.
4: Iya, Bu. Arif minta maaf ya, Bu.

0: Belajar sama adikmu si Sandi. Bila perlu, kamu kerja di tempatnya Sandi.
1: Iya, Pak.
0: Gak usah menyesali apa yang sudah terjadi. Kamu masih bisa dan masih berkesempatan untuk bisa sukses seperti Sandi.
1: Iya, Pak.
0: Bapak tidak akan masalah. Tapi mohon maaf, Bapak tidak akan memberi tanah lagi. Karena hanya itu yang Bapak dan Ibu punya.
1: Iya, Pak. Maafin Arif ya, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Ya, enggak apa-apa.
2: Sudah, Mas, jangan sedih. Wong, Bapak sudah maafin kok. Nah, mending besok kita main layangan lagi, terus kita mancing ikan. Boleh kan, Bu, Pak?
3: Sayang, udah gede kok main layangan sih.
4: Yowis, Torin. Sandi memang paling suka mancing dan main layangan. Ini, Ibu bawain masakan kesukaan kalian waktu kecil.
5: Wah, pecel.
3: Kompak banget kan, Bu?
6: Iya.
7: Waktu takkan terulang. Manfaatkan kesempatan, lakukan yang terbaik untuk hidup. Demikian drama radio ditulis oleh Dewi Suryati dengan judul 2 Hektar Tanah. Sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari. Para pemain, Bapak diperankan oleh Dibio, Akil sebagai Ibu, Arif diperankan oleh Rijal, Zaki sebagai Sandi, Arin diperankan Sabina. Sampai jumpa.

Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quoteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Halo, halo, halo, halo, teman Pro 2. Kita kembali lagi di 96,4 Pro 2 RR Merauke. Teman terbaik kamu dan masih bareng sama Aidar, teman Pro 2. Gimana kabarnya di sore hari ini? Semoga aja kamu di sore hari ini ya, teman Pro 2. Setelah melakukan banyak aktivitas nih, setelah melakukan banyak banget kegiatan ya, kamu tetap semangat, teman Pro 2. Tetap masih pengen beraktivitas lagi. Ya mungkin di sore hari ini ya, teman Pro 2 ya. Ada yang habis kerja gitu kan, habis sekolah atau mungkin habis berkegiatan apa di sore harinya, pengen lari-lari santai gitu teman Pro 2, ngebakar-bakar keringat gitu kan, ngebakar-bakar kalori ya teman Pro 2, mengeluarkan keringat gitu, ditemenin sama Pro 2 dari Merauke, ditemenin sama Aidar sampai jam 5:30 nanti teman Pro 2, dengan lagu-lagu terbaik dan juga info-info menarik nih buat kamu semua. Dan buat teman Pro 2, kalau misalkan dimanapun kalian berada gitu kan, kalau misalkan ada yang mau nge-request lagu nih teman Pro 2 di sore hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung aja ke 0821-4899-4964. Dan teman Pro 2, setelah ini Haider bakal ngebawain kamu info tentang musik nih teman Pro 2. Kira-kira ada apa? Setelah ini jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: ada yang sadar tidak nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Sebenarnya 6,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih di sore ceria nih, masih bareng sama Haidar. Dan Haidar punya kabar menarik, teman Pro 2, yang mempertemukan antara dunia musik rock dan juga anime nih. Jadi ini tuh ada info, teman Pro 2, dari lagunya Breed, lagunya Nirvana ya, yang judulnya Breed, teman Pro 2. Dan lagunya itu resmi dipilih sebagai lagu pembuka anime atau opening song The Guy She Was Interested In Wasn't A Guy At All, yang dijadwalkan akan tayang di Januari 2027 nanti nih. Jadi lagu yang pertama kali dirilis Tom Pro 2 di album Nevermind ini tuh dikenal dengan irama yang grunge, yang energik Tom Pro 2, dan juga vokal khas mendiang Kurt Cobain. Ya kedenger lah Tom Pro 2 ya, gimana serak-seraknya gitu kan, dan ngebassnya Tom Pro 2 untuk dari suara dari Kurt Cobain sesuai dengan apa yang biasanya kita dengar dari Nirvana nih. Dan buat pemilihan sendiri, Tom Pro 2 lagunya Britney itu dinilai ya selaras sama tema anime yang mengangkat kisah persahabatan dan juga romansa dua siswa SMA, Tom Pro 2, yang dipersatukan oleh kecintaan mereka terhadap musik rock. Jadi buat kamu nih, Tom Pro 2, yang suka banget sama manga karyanya Sumiko Arai nih, Tom Pro 2, kelihatannya keputusannya itu gak sebenarnya gak terlalu mengejutkan gitu loh, Tom Pro 2 loh. Karena dari awal sendiri ya, Tom Pro 2 serial ini itu emang dikenal punya nuansa musik rock yang kuat banget nih, baik dari karakternya gitu kan, Tom Pro 2, ataupun gaya visualnya. Jadi kehadiran lagu Nirvana Breathing itu sebagai opening song ya, Tom Pro 2, ini tuh jadi momen yang cukup langka. Karena gak banyak kan, Tom Pro 2, anime Jepang yang menggunakan lagu dari band rock barat sebagai tema utama dari lagunya. Jadi kerasa gitu, Tom Pro 2, kolaborasi lintas budaya ini tuh, ini kan jadi perbincangan hangat lah, Tom Pro 2 ya. Banyak banget yang udah ngomongin gitu kan tentang lagunya Breed ini dipakai di opening song. Dan banyak juga nih, Tom Pro 2, fans-fans yang nilai kalau misalkan perpaduan musik grunge klasik ya sama animenya ini bisa menghadirkan pengalaman menonton yang berbeda nih, Tom Pro 2. Jadi buat kamu nih, Tom Pro 2, yang penasaran gitu kan, lagunya Breed dari Nirvana yang akan dipakai di anime The Guy She Was Interested In Wasn't A Guy At All, itu kita bakal tunggu aja ya, Tom Pro 2, di tahun 2027 nanti di bulan Januari. Jadi kita tungguin aja untuk animenya dan juga lagunya yang akan dipasang di sana. Dan Tom Pro 2, itu tadi info pertama yang bisa saya terbagiin buat kamu semua. Dan setelah ini, Tom Pro 2, kita dengerin dulu lagunya Edith Whisker nih, Home, requestan dari KKSL dari live TikTok kita, Tom Pro 2. Juga buat Tom Pro 2 nih, kalau misalkan ada ya yang mau request lagu atau mau titip-titip salam nih di sore hari ini, langsung aja join di live TikTok Haidar di Pro 2 dari Merauke. Langsung join di sana, tap-tap layar, Tom Pro 2. Jangan lupa, dan juga komen-komen aja, Tom Pro 2, mau request lagu apa atau mau titip salamnya buat siapa. Atau bisa juga lewat WhatsApp kita di 082148994964. Dan kita dengerin dulu, Tom Pro 2, lagunya Edith Whisker, Home.

0: Reza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
1: Iya nih Ma, main yuk.
0: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kanza.
1: Iya dong Ma, pasti.
0: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kanza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
1: Oh.

96,4 MHz Pro 2 RM Rocket, teman terbaik kamu. Balik lagi Tom Pro 2 di sore ceria dan masih bareng sama Haidar di sini Tom Pro 2. Nah, Haidar punya info nih Tom Pro 2 yang lagu-lagu ini tuh akhir-akhir ini lagi banyak banget disebutin sama orang-orang nih, apalagi yang sering banget nge-scroll TikTok Tom Pro 2. Jadi lagu nih yang dengan judul Good Genug ya Tom Pro 2 itu viral banget. Meskipun ya banyak dari pendengarnya itu enggak paham sama arti dari liriknya Tom Pro 2. Ya, lagu ini tuh merupakan kolaborasi antara Kids Creek, duo indie Bloomengarden itu memproduk, dan juga rapper Shirin David. Jadi lirik utamanya itu ada Du bist gut genug, yang berarti ini Tom Pro 2, kamu sudah cukup baik. Dinilai mudah diingat ya Tom Pro 2 ya, dan juga bisa menyampaikan pesan gitu kan yang universal tentang penerimaan diri sendiri. Terus harapan sama semangat buat bangkit nih Tom Pro 2. Ya, menariknya nih Tom Pro 2, banyak gitu kan pengguna medsos di negara berbahasa Inggris justru salah mendengar lirik ini sebagai Du bist gut genug. Meski gak punya arti apa-apa ya Tom Pro 2, tapi mishearing ini tuh jadi tren malahan Tom Pro 2 dan juga bisa menunjukkan banyak konten humor di TikTok nih. Meskipun fenomena ini tuh nunjukin kalau misalkan musik itu tuh gak selalu harus dipahami ya Tom Pro 2 ya, secara bahasa buat dinikmati gitu loh sama orang-orang. Jadi melodi yang kuat gitu kan, terus pada saat kita menyanyikannya emosi kerasa gitu Tom Pro 2. Dan juga cara kita membawakan lagunya tuh gampang Tom Pro 2. Itu tuh bisa jadiin latar video atau mungkin bisa jadiin backsound gitu kan Tom Pro 2. Itu tuh jadi faktor penting buat penyebaran dari lagu ini. Dan seperti yang kita tahu Tom Pro 2 di era media sosial sekarang gitu kan, algoritma platform kayak TikTok gitu, Instagram, YouTube, itu tuh lebih mengutamakan respon dari usernya gitu Tom Pro 2 dibanding bahasa yang digunakan dalam sebuah lagu nih. Selama banyak orang yang nonton Tom Pro 2 terus nge-share atau ngebuat konten pakai lagu ini Tom Pro 2, algoritmanya itu akan terus memperluas jangkauannya ke berbagai negara. Jadi kesuksesan Good Genug ya Tom Pro 2 ini tuh jadi bukti nih kalau misalkan musik itu tuh bisa melampaui batas bahasa. Pesan sederhana, kalau misalkan setiap orang itu udah cukup baik apa adanya, ternyata bisa diterima Tom Pro 2 dan juga dirasakan sama pendengar di seluruh dunia. Apakah kamu salah satu yang sering banget kedengerin ya Tom Pro 2 kalau misalnya udah dengerin, udah nge-scroll gitu kan tiba-tiba Du bist gut genug. Wah, itu kayaknya udah nempel banget tuh Tom Pro 2 di otak kita kan. Dan Tom Pro 2, setelah ini Haidar masih bakal balik lagi nih buat kamu semuanya di sore hari ini sampai jam 17.30. Dan selain kita dengerin dulu Tom Pro 2 lagunya Baby Monster nih, requestan dari kami Ayam Spesial dari live TikTok kita. Jadi buat Tom Pro 2, kalau misalkan Tom Pro 2 ada yang mau request lagu, boleh banget langsung aja ke live TikTok Pro 2 RM Roke. Nanti Tom Pro 2 ngedrop mau request lagu apa di situ dan juga mau nitip salam buat siapa ya Tom Pro 2. Dan kita dengerin dulu Baby Monster, We Go Up. Let's hear it out.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka

94 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2, tapi tidak terasa ya di Pro 2 dari Merauke di sore ceria kali ini sudah menunjukkan pukul 17.18 nih teman Pro 2. Ini akan menjadi info penutup juga dari Haidar nih teman Pro 2 membersamai sore hari kamu sekalian teman Pro 2. Ini info dari Piala Dunia. Jadi itu Piala Dunia FIFA 2026 teman Pro 2 ini kan menghadirkan sejarah baru gitu teman Pro 2. Karena untuk pertama kalinya nih partai puncak turnamen itu bakal dimeriahkan dengan halftime show nih teman Pro 2. Yang dijadwalkan akan berlangsung di tanggal 19 Juli 2026 waktu setempat di MetLife Stadium. Jadi deretan musisi gitu teman Pro 2 papan atas itu dipastikan tampil dalam pertunjukan ini. Jadi bakal ada Justin Bieber teman Pro 2, ada BTS, Shakira, Coldplay, Madonna, Burna Boy, sama konduktor teman Pro 2 Gustavo Dudamel. Nah, penampilan mereka juga bakal didampingi sama paduan suara nih teman Pro 2, PS22 Chorus. Dan dalam pernyataannya teman Pro 2, Justin Bieber itu tentu mengaku kalau misalkan dia tuh bangga bisa jadi bagian dari momen bersejarah ini. Jadi Justin juga nyampaikan nih teman Pro 2, kalau misalkan pertunjukan ini tuh bukan cuma sekedar hiburan aja, tapi juga turut mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di berbagai belahan dunia. Karena nih teman Pro 2, lewat acara ini FIFA tuh bersama Global Citizen itu menggalang dana untuk FIFA Global Citizen Education Fund sebanyak $1 Amerika Serikat dari setiap tiket pertandingan Piala Dunia 2026 akan disumbangkan nih teman Pro 2 guna memperluas gitu kan akses pendidikan berkualitas dan juga sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia. Dan untuk halftime show sendiri teman Pro 2 itu diperkirakan gitu kan akan menjadi salah satu pertunjukan musik terbesar yang pernah digelar di ajang olahraga sekaligus juga nih teman Pro 2 menghadirkan perpaduan antara sepak bola, musik dan juga aksi kemanusiaan di panggung dunia. Dan teman Pro 2 itu tadi info terakhir yang bisa Haidar bagiin buat kamu semua di sore hari ini. Thank you banget ya teman Pro 2 yang udah nemenin Haidar dari santai siang tadi dari jam 1 ya teman Pro 2. Juga lagu-lagu yang udah Haidar puterin semoga aja bisa bermanfaat dan juga membuka wawasan kita semua. Amin. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah join di live TikTok Pro 2 RM Roke, tap-tap yang udah, thank you banget yang udah nge-follow juga. Thank you banget buat teman Pro 2. Buat yang belum jangan lupa mampir ya teman Pro 2 ke live TikTok Pro 2 RM Roke. Jangan lupa di follow untuk akunnya biar gak ketinggalan. Nyalain loncengnya teman Pro 2 kalau misalkan Haidar nge-live atau teman-teman penyiar lain nge-live gitu teman Pro 2, nanti akan langsung datang notifikasinya ke HP kamu semua. Dan setelah ini teman Pro 2 kamu bakal ditemenin sama Kak Franky ya di jaga malam teman Pro 2 sampai jam 12 malam nanti. Jadi buat teman Pro 2 sendiri jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu. Haidar pamit, bye-bye.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya azan maghrib untuk wilayah Merauke dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

والدرجة العليا الترافية وابعد سلمان من محمود الذي وعده.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Lato, juga dikenal sebagai Lato-Lato, Ete-Ete, Toki-Toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut Clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Plus Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Plus Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Plus Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Plus Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut, seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Hussein Fatih Nama akan ke depan dia, dicuri di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Teman terbaik kamu.
1: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.
2: Mata.

Apabila tiba saatnya,

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: senang sekali saya bisa bekerja sama dengan perusahaan Bapak ini.
1: Siapa?
0: Saya lihat di perusahaan ini orangnya ramah-ramah.
1: Alhamdulillah.
0: Dan sangat disiplin.
1: Ya.
0: Berbeda dengan perusahaan di daerah yang saya kunjungi. Hmm. Orang yang tidak ramah, cuek-cuek, dan bahkan sangat tidak disiplin.
1: Maksud Pak Surya, ya disiplin bagaimana, Kak?
0: Begini Pak Safril, dari mulai penjagaan di satpam saja, satpam di sana mempersilakan siapa saja yang datang ke perusahaan itu tanpa meminta kartu identitas. Padahal di sana kan sekaligus pabrik, kalau ada penyelundupan atau berbuat yang tidak-tidak, itu akan membahayakan perusahaan.
1: Ya Allah, kenapa begitu ya? Saya lalai dalam hal ini ya Pak, dan belum pernah mengunjungi perusahaan cabang di daerah. Mungkin saja mereka semua juga tidak tahu saya ya Pak ya, direktur utama mereka. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Surya atas informasi yang Bapak berikan kepada saya.
0: Sama-sama. Pengusaha kita hanya saling mengingatkan saja, iya, Mas Afri.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang.
0: Benarkah Bapak memanggil saya?
1: Iya, betul, Andika. Segera siapkan seragam satpam ukuran saya, ya.
0: Oh, iya. Loh, seragam satpam buat ukuran Bapak?
1: Betul. Kenapa? Heran kamu?
0: Ya, heranlah, Pak. Bapak kan direktur utama. Kok mau bikin seragam satpam, Pak?
1: Begini, saya dengar di perusahaan cabang, birokrasi kerjanya tidak benar. Semuanya kacau balau.
0: Iya, Pak.
1: Dimulai dari penjagaan di tempat satpam, semuanya lengah. Makanya, saya akan menyamar menjadi satpam. Mumpung orang-orang di sana tidak ada yang mengenal saya. Dan saya pun belum pernah berkunjung ke sana.
0: Tapi, Pak.
1: Tidak usah tapi-tapian. Kamu atur saja supaya saya bisa menjadi satpam di sana. Oke?
0: Ya, baik, Pak. Baik.

0: No, satpam barunya.
1: Iya. Yeah. Kiriman dari pusat katanya.
0: Rajin amat tuh orang, berdiri aja di sono di gerbang.
1: Kayaknya.
0: Enggak ada capek-capeknya.
1: Ya, maklumlah satpam baru mau menunjukin kedisiplinannya. Nanti lama-lama juga kayak kita malas.
0: Ya, ya gak? Betul.
2: Buka pintunya.
3: Maaf. Bisa Bapak tunjukkan kartu identitasnya?
2: Apa kamu bilang? Kartu identitas? Apa kamu nggak tahu siapa saya?
3: Saya tidak tahu siapa Bapak. Yang jelas, sebelum menjadi satpam di sini, saya sudah di training seperti ini. Harus disiplin. Setiap yang masuk ke kantor harus menunjukkan kartu identitas.
2: Wah, wah, wah. Mesti dikasih pelajaran nih satpam baru ini. Erik,
4: halo Pak Bos.
2: Kamu sebagai kepala satpam di sini,
4: iya,
2: kenapa kamu terima satpam yang kurang ajar ini?
4: Duh,
2: saya mau masuk dimintai kartu identitas. Apa dia nggak tahu kalau saya manajer di perusahaan ini?
4: Aduh, aduh, nganu pak, bentar pak. Saya udah urus satpam baru ini.
2: Udah, cepat. Kamu beri pelajaran satpam baru ini.
4: Siap bos. Lu gak tahu siapa tuh orang tadi? Gak boleh masuk, lu suruh nunjukin kartu identitas lagi.
3: Maaf pak, saya hanya menjalankan kewajiban saja.
4: Gayamu lu, aduh, seperti sudah menjadi satpam senior. Tadi itu yang kamu larang itu manajer lo, manajer perusahaan ini. Semua yang kamu larang masuk ke sini tuh, itu pejabat semua. Ngerti? Hah? Makanya jangan sok tahu. Jangan mentang-mentang kiriman dari pusat sok mau disiplin. Halah. Sekali lagi, kelakuan lu kayak gini, gua pecat.
2: Teman-teman, sebentar lagi direktur utama di perusahaan kita akan tiba di ruangan ini.
5: Wah, mau datang direktur.
2: Diharap teman-teman berdiri.
5: Iya.
2: Ayo berdiri.
5: Berdiri.
2: Aduh. Sudah sampai direktur di Jakarta.
5: Iya. Siap.
3: Ayo berdiri aja.
2: Ayo berdiri.
5: Berdiri.
2: Ayo berdiri. Ayo di Jakarta.
4: Sudah sampai tuh.
5: Sudah sampai. Gayanya di depan.
4: Direktur baru udah sampai yang dari Jakarta, noh. Yes. Ngapain tuh satpam baru, noh? Ngapain, noh?
5: Di
4: barisan depan.
6: Selamat siang, Bapak dan Ibu. Tentunya Bapak dan Ibu ingin tahu siapa direktur utama yang selama ini memang belum pernah kesini. Nah, sekarang saatnya saya perkenalkan. Direktur utama perusahaan ini adalah Bapak Safril. Nah, ini dia orangnya.
2: Siapa yang saya tahu disiplin itu? Ternyata direktur utama.
5: Waduh.
4: Kacau.
5: Ya ampun, makanya.
3: Kenapa kalian kaget?
4: Enggak tahu.
3: Kalau ternyata satpam yang kalian rendahkan itu adalah seorang direktur utama perusahaan ini.
4: Enggak tahu, Pak.
3: Ternyata benar apa kata Pak Surya, relasi perusahaan ini. Di sini karyawannya tidak ramah, sombong, dan merendahkan orang. Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana cara kerja kalian.
2: Pak, maafkan kami, Pak.
3: Simpan maafmu. Bu Cynthia.
7: Iya, Pak. Siap, Pak.
3: Pecat semua orang-orang yang sudah terdaftar dalam catatan saya. Gantikan dengan orang yang punya potensi. Jangan, dan mempunyai kepribadian baik. Ambil dari perusahaan lain, ya. Ambil dari perusahaan cabang kita yang lain. Kalau perlu, mulai ada penerimaan karyawan baru yang mempunyai attitude yang bagus dan yang baik.
6: Siap, Pak. Akan saya laksanakan perintah Bapak.
3: Ini pelajaran bagi mereka. Jangan suka memandang remeh pada orang yang hanya jabatan kecil. Dan kesombongan mereka membawa mereka pada penyesalan. Sesungguhnya, sombong itu adalah sifat setan.
8: Berakhirnya sebuah kesombongan dimainkan oleh Suyuti sebagai Safril, Hugo sebagai Surya, Ferli sebagai Jimmy, Bayu sebagai Eric, Nugroho sebagai Ali, Dani sebagai Mamat, Tini sebagai Cynthia, Erwin sebagai Andika. Musik, teknik dan montase, Dani Al-Ramdani. Sutradara, Estu Irena.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh. Teman

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu, perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Jaga malam menemani suasana malam kamu ya teman Pro 2. Tentunya lagu-lagu keren yang sudah kita hadirkan menemani aktivitas kamu ataupun juga istirahat kamu ya teman Pro 2. Atau justru kamu yang lagi di jalan juga kita ingatin ya untuk selalu hati-hati jadi pelopor keselamatan ya. Apalagi malam kayak gini ya, ramai dan tidak ramainya tetap harus taati rambu-rambu lalu lintas dan utamakan keselamatan itu sendiri. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2, Jaga Malam nanti akan kembali lagi karena nantinya di jam 9 seperti biasa kita akan ikutin program Music Live Chat. Dan untuk malam hari ini nantinya kita bakal simak ya obrolan bareng Jordi Riz. Nanti ada Kak Edit dan Kak Davai dari Studio Pro 2 Jakarta yang akan mandu ya. Dan disiarkan juga MLC atau Music Live Chat ini ke Pro 2 seluruh Indonesia. Nanti saya Kakak Franky bakal kembali menyapa kamu ya di jam 10. Tentunya di Jaga Malam sesi berikutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Seluruh Indonesia.
1: Alright, selamat hari Kamis. Dan di hari Kamis ini masih ditemani sama kita berdua tentunya.
0: Betul. Edi
1: dan juga Davi, ya. Yeah.
0: Pastinya di hari Kamis ini kamu makin manis.
1: Asik. Itu kayak dari MLC zaman gue kapan ya?
0: Iya udah gak apa-apa. Setiap hari Kamis aja kita celebrate ya.
1: Betul. Karena kamu, buat kamu-kamu yang manis ya seluruh Indonesia nih. Nah. Malam hari ini kita juga bakal ada obrolan yang manis.
0: Wih.
1: Karena namanya kan Manis Life Set kan?
0: Bukan.
1: Ya, Music Life Set seperti biasa kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
0: Betul, soalnya MLC itu singkatan dari Music Life MLC.
1: Sama aja.
0: Diulang lagi ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 kita bakal ngobrol bareng sama tamu spesial lagi. Pasti di hari ini.
1: Betul.
0: Tamu spesialnya adalah penyanyi. Yang banyak banget fansnya juga.
1: Gokil sih. Sampai tadi penyiar sore itu Fajar sama Desi bilang ke gue gitu kan.
0: Oke.
1: Eh, ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
0: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
1: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama Jordi Reese.
0: Woo.
1: Jadi buat kamu teman Pro 2 ya, mungkin tadi udah ngechat juga ya.
0: Betul.
1: Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
0: boleh,
1: nih.
0: Boleh.
1: Pertanyaan kamu, kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta, eh.
0: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman Pro 2.
1: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah bareng sama Jordy.
2: Ini gue boleh nyapa?
0: Udah dong.
2: Udah dong.
0: Gimana kabarnya Jordy Riz?
2: Oh, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayak mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pikir sekarang lagi pinginnya every day is a slow day aja sih. Boleh nggak stop rushing things deh?
1: Iya, udah.
0: Itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu nggak? Kayak
2: buset, udah langsung gitu. Ketua aja nih.
0: Gak apa-apa. Kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emangnya?
1: Gue pengen ada di sebuah.
2: Ih, bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong. Itu baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya benar.
0: Oh, apa emang? Okay,
1: benar. Okay. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh, santai, nggak yang rushing banget gitu. Okay, kan?
2: Iya, iya.
1: Sambil makan sebuah buah.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Makan buah. Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gue sih either Purwokerto atau Jogja sih.
2: Oh, Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Oh, benar. Oh, gue udah ada retired plan sih kalau gue.
0: Gimana lo?
2: Gue mikir kalau misalkan gue udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke. Okay.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
0: Oke.
1: Okay. Yeah,
2: jadi
1: yeah, yeah.
2: Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Bener sih.
0: Enak sepoi sih.
2: Sepoi. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Bener.
2: Kan.
1: Yeah.
2: Sejuk gitu-gitu. Enggak ada yang ganggu rumah gue.
0: Enak.
2: Gak ada suara kayak tintin
1: gitu. Ya, itu bener.
0: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Benar.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa, Di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa?
0: Iya juga sih.
2: Iya. Coba
0: sih,
2: kita bener. Spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih kayak mungkin
1: a whole thing lah, masih general aja gila ya.
2: Oke. Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, pastinya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti. Kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi. Itu sih yang paling pertama.
0: Oke. Okay.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi. Itu sih.
1: Amin.
0: Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo, atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya?
2: GBK karena
0: ya?
2: Menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena again, kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
0: Amin.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi dikasih panggung sih. Jadi menurut gue rasa deg-degannya itu pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu, mau sekecil apapun itu panggung baru lo gitu.
2: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya, mau tetap aja panggung gitu.
0: Iya, kebayang.
1: Tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya. Di mana?
1: Di mana itu?
2: Panggung pertama gue tuh di PRJ.
1: Oke.
0: Oh, sumpah.
2: Iya, tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh.
0: Oke.
2: Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung, tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagunya dia. Dan itu malam Minggu.
0: rame banget
2: dengan segala bentukan manusia yang ada di situ. Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari-lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak, oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi udah peduli amat. Gue udah peduli amat, yang penting gue
0: kelar. Lirik udah salah. Sempet salah lirik.
2: Sempet salah lirik tapi gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa ya, aman ya.
2: Kayak orang-orang kayak
1: gak sengaja itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya kemarin banget, alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga jatuhnya.
0: Oh yang ketiga. Okay. Pastinya panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga?
2: Di panggung utama itu, alhamdulillah. Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kafir Gon. Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Macha Boy, emang lu suka banget Macha Boy.
2: Ada apa? Udah dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Macha?
2: Enggak, gue suka aja. Suka. Bukan yang kayak ih minum Macha yuk, minum enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya Macha yang bener ya, sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure gak pakai gula atau cuma susu doang dan pure Macha ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan lo Macha susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Jadi
2: sama aja gitu.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa? Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya, benar.
2: Oh benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
0: Betul. Lagi sih, maksa banget. Maksa.
1: Iya, jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagu.
0: Soalnya Unspoken Goodbye itu bikin kita stres gitu. Kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar.
0: Gak juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres, manis ya? Atau gimana nih? Coba lo konsisten. Dan coba gimana?
0: Jadi karena manis, tau lah.
1: Iya gitu ya.
0: Ayolah, sudah.
1: Iya.
2: Maksud dibalik meja.
1: Tebalikin.
2: Maksud dibalik meja ya, Mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
1: ya.
0: Kita
1: ya, tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music
1: Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: teman-teman berdua masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti baru rilis apa single berarti ya?
3: Dua single.
2: Baru rilis dua single lagi. Dan okay. Ya, jadinya pada akhirnya single dua gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oke, tapi EP-nya belum rilis.
2: Oh udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
1: Part
2: lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
2: EP perdana gue juga.
0: Itu gimana rasanya? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
2: Iya, pernah banget.
0: Sekarang EP cuy.
1: Yeah. EP gokil.
0: Gue segini aja gitu.
2: Gue seberubah itu sampai lu lupa sama gue apa gimana sih?
0: Lu pakai topi.
2: Gue keren banget ya
0: bagaimana? Lu pakai topi.
1: Iya. Gua
0: enggak tahu.
1: Enggak ya.
0: Oke. Terus apa namanya? Gimana rasanya head of baby?
2: I'm really happy sih, man. Maksudnya gua kan ngeblank.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa, santai.
2: Gua tuh cuma happy maksudnya. Oh ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja gue gak ada di pikiran gue, oh ada yang menonton gue ya, kayak gitu, ngerti gak sih?
1: Iya, bang.
2: Sampai sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
2: Ya segelintir lah, segelintir.
1: Iya, yeah.
2: Maksudnya kan it takes a lot. Maksudnya it takes a village.
0: Yep.
2: Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak wah alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan gue, perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan, isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama empat patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
1: Oke.
0: Waduh.
1: Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini. Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu.
1: Okay.
2: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama apa namanya, kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya kayak gitu aja, kayak gitu loh.
0: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
2: Iya, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi,
2: iya,
0: bener juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
1: Yes.
0: Unspoken Goodbye.
1: Oh, wow.
0: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lo diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
2: Kita mengunspoken goodbye kan sesama sih kayaknya.
1: Oke. Berarti saling ya ini.
2: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
0: Iya.
1: Oke.
2: Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang dua tra
0: 20.
2: Banyak gitu. Enggak. Banget ya. Kalau curhat,
1: ya
2: lu gitu. Oke, ya jadi tentang lu jadi distract dulu. Gua ngakak. Enggak apa-apa. Gua jadi tentang gua mau blank.
0: Ini kan hubungan lo yang kedua nih.
2: Iya, hubungan gue. Bukan kedua. Terakhir lah, pokoknya dua terakhir.
0: Oke.
2: Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus putus dengan baik-baik.
1: Oke.
2: Putusnya tuh kita nggak ada drama, kita saling ngerti, bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke, apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama? Udah abis itu putus. Jadi bener-bener gak ada. Ibaratnya kalau putus pun kayak gue nggak benci sama lo sama sekali. Nggak ada ya apapun yang salah juga enggak. Tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti nggak sih? That's why itu selama tinggal yang nggak pernah tersampaikan, nggak sepenuhnya tersampaikan karena ya. Lo mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life. Ngerti gak sih? Tapi udah putus hubungannya.
0: Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
1: Bisa.
0: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
2: Susah banget.
1: Susah.
0: Iya
1: kan? Jujur, susah.
2: Nah itu lo mesti sibuk.
1: Lo masih bikin lagu bro.
0: Gue pengangguran deh.
2: Masih dibanting mejanya.
0: Oke, tapi serius, gue soalnya susah banget gitu. Untuk misalkan gue gak ada masalah sama lo, gue cut off aja lo, padahal lo kan teman gue gitu. Susah untuk menjauhnya, aduh kangen lagi, aduh.
2: Pasti, tapi gini, tapi lo pernah gak sih kayak ini gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh, komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak anjir gue gak ada waktu nih gitu maksudnya. Dan itu buat gue, akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak gak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu loh, maksudnya. Itu jadi kayak gitu loh, ngerti gak sih?
0: Paham. Okay.
2: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue gak berhak diperlakukan seperti itu.
0: Iya.
1: Benar.
0: Oh my god.
1: Wow.
0: Oke. Cukup sakit ternyata.
1: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
0: Iya. Seperti itu sih.
2: Agak seperti itu. Kamu terlalu baik buat aku. Kayaknya kamu cari yang lebih baik dari aku.
0: Cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya. Apalagi kalau misalkan gak punya kesibukan apa segala macam.
2: Jujurnya.
0: Alright. Terus abis itu kalau masih ingin lagi. Nah ini udah dari judul.
2: Masih
1: ini berkaitan apa gimana nih?
0: Iya.
1: kalau dari judulnya kan.
0: Iya.
1: Kalau dari judulnya kan.
0: Apakah orang yang sama?
2: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
1: Oke.
2: Gini. Ada dua, ini ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal. Which is orang yang gue belum lama ketemu. Sama mantan gue. Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut gitu. Maksudnya sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena ibaratnya kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata gue masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, terus gue kayak tiba-tiba ngefling nih kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Gue kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya,
0: datang
2: gitu aja kan. Iya kan, terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut. Dalam arti kayak, lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak, maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang, kita gak ngasih tauin kan. Kita diem-diem, tapi kita
0: Menghanyutkan.
2: Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda, tarik ulur, terus kayak matain harapan gue. Tapi aku masih ingin lagi. Coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajarin rasa lo juga gitu.
1: Iya, benar.
2: Karena gue udah suka nih gitu.
1: Iya, benar.
0: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa.
2: Terlalu tabrak pakai bus.
1: Horor.
0: Kriminal sekali saya. Oke deh kalau gitu teman pro 2, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
1: Bener.
0: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman pro 2, coba diresapi dulu ya. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
1: Waduh.
2: Yang Pak. Sesemua itu kan.
0: Semuanya
1: kalau cukup waktunya ya.
0: Sekali lagi di 0811 800 105.
1: Atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke. kalau gitu langsung aja Unspoken Goodbye dari
1: Jordi Reese.

0: dia tuh lagunya.
1: Yoi.
0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget please. Emot nangis gitu.
2: Apa iya?
1: Benar.
2: Mengalami apa yang kualami kan?
1: Aduh.
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Hah? Seseorangnya siapa nih?
2: Aku kenal gak? Seakan-akan akrib.
0: Nah dia juga bilang jadi keinget dia Jo.
1: Aduh.
0: Ya gitulah ya. Kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Bener.
0: Seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
1: Zar.
0: Radar 2026.
1: Gokil. Jordi Riz bro.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari. Aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini katanya.
2: Wow, that's really nice. All
0: right. Katanya aku mau ucapin makasih banget, lagu kamu itu realita banget di aku. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukai sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin.
2: Let's go.
0: Langsung aja. Banyak banget.
1: Ini udah ngecek dari 7:30 bro. Oh.
0: Kita juga belum sampai.
1: Makanya.
0: Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Sikat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah gue ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna

0: tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia,
0: Mia. Oh, Mia, Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
0: Oke. Okay. Alright, lanjut ya.
2: So much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go, Amonami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Mm-hmm. Ada enggak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi dari siapa tuh namanya tuh?
1: Dari
0: High Chicks. Oke.
2: Okay. High Chicks. Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one.
2: Only one. Oh, it's so hard.
0: Atau top 3.
2: name one boleh sih. Name one, kalian tahu enggak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ah, ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini aja lah. Michael Bublé tau gak?
0: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena ya maksudnya gue dari waktu kecil gue selalu kayak mau Natal mau enggak. Oke, yeah. Gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau kan lebaran pun atau apa.
0: Pasti Michael Bublé.
2: Ini Michael Bublé
0: gitu.
2: Sama sih. Gue tuh kayak Monday, every morning setiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Yeah.
2: Kenapa ya?
1: Bener.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih?
0: Okay.
2: Melihat hidup tuh juga lebih lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat kayak lagu-lagu yang gue boleh kan, apalagi yang Christmas ya, specifically tenang aja buat gue.
0: Yeah.
2: Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget, cepet serba stres, buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
0: Okay. Itulah gitu, kunci kayak kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
1: Chill aja bro.
2: Padahal setiap panggung gue dudak.
0: Kirain bakal ini ngomong
1: apa?
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Oh iya benar.
2: Tenang, saya sudah di sini.
0: Iya, maksudnya itu teman gue.
1: Iya, benar-benar teman.
0: Lanjut deh.
1: Oke. Lanjut.
0: Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum
0: doang.
1: Oh, udah.
0: Waalaikumsalam.
2: Top kamu komen.
0: Lanjut.
1: Oke, ini dari siapa
0: Nisa,
1: nih?
0: Nisa
1: dari Nisa di Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh, ini udah berarti tadi ya?
0: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
1: Yes.
0: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
1: Kenapa nih?
2: Siapa ya? Ada, aku nanti bakal collab sama Beyonce.
1: Amin. Gak apa-apa. Manifesting ya kan?
0: Wow.
2: Enggak, tapi... gue lagi lagu gue jadi jujul.
1: Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujul kembalian.
2: Jadi jujul lagu gue. Judul lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Diof sama Aziz Hedra. Jadi gue pikirnya sih ya, gue gak tau dia mau apa enggak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pengen collab sama dia.
1: Seru sih
2: karena dia kan asik banget ya
1: kalau
2: bikin musik ya, dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
0: Benar.
1: Oke.
0: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
1: Unspoken Pleasure. Mas.
0: Oh, enggak harus digabung gitu ya.
1: Enggak harus
0: digabung-gabung gitu ya saya.
2: Gimana kalau lo ngerti? Arti judulnya kok jadi beda.
0: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
1: Masa nanti penyanyinya Jordi Hedra.
2: Aziz Riz.
0: Sorry, kita banyak ketawanya.
1: Oke, lanjut.
0: Ini gue bacain aja nih.
1: Yes, okay.
0: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku.
2: Thank you so much ya.
0: Jujur aku penasaran. Katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
2: Jujur, sebenarnya itu jujur.
0: Jujur. Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
2: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku gak expect sih. Maksudnya, karena ibaratnya again ya, dengan gue mengeluarkan lagu aja,

0: gue ibaratnya nothing to lose gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, oh ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, maksudnya jadi kayak yang, oh ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, oh ya udah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Bener. Dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
1: Nice.
0: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
1: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, ayo. Sekarang gantian di live chat nih.
2: Aduh, banyak banget nih.
1: Ini aja nih.
2: Wah, nyepam nih.
0: Nyepam apa? Nyepam punch, nyepam apa?
1: Aduh. Magic. Ini kayaknya dia curhat sih Nadia.
0: Oh, benar.

0: gimana gimana?
1: Kalau gue nggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa nggak terima. Nggak mungkin terima sih kalau itu sekitar 3 tahun pak udah.
2: Benar-benar.
1: Jadi at least lo tahu jawabannya asli apa. Terus move on with your life aja udah.
2: Yes.
1: Let them.
2: Yeah.
1: Karena gue lagi baca buku juga, let them.
0: Let them.
1: Judul let them. Jadi ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta. Kayak let them, kita udah gak bisa kontrol apa yang kita gak bisa kontrol.
2: Nah seperti itu dia, bener-bener. Ya ya, ruin your friendship bro.
0: Yeah. bener. Oh bener. Oh my god. Oh. Sorry, oke ini ada, ini nih, terakhir deh. Atau dua terakhir lah.
2: Okay.
0: Aku Rev Lita mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
1: Gimana coba ulang lagi.
0: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya atau lagunya kira-kira lebih susah?
1: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
0: Iyalah ya.
1: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu suka lagu ada suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya, kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Begitu loh, jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
0: Tapi kalau menurut lu bisa gak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
1: Ya gimana? Gimana maksudnya?
0: Kita bisa gak separate the artist and their work?
2: Oke.
0: Artis
2: sama
0: iya. Maksudnya kayak misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
1: Of course you can. Bisa aja. Maksudnya kayak kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue, I like the song. It doesn't mean that I will like the person that sing it gitu. Sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah waktu pernah ada masalah.
0: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
1: Betul enggak kebukti. Maksudnya tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
2: Benar.
0: Jadi gitu ya. Berarti ya lebih susah untuk ngikutin musisinya
2: benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
2: Aduh. Oke, selanjutnya ya.
0: Terakhir.
2: Ini dari Ameng.
1: Aming?
0: Ameng.
2: Ameng.
1: Oh, Ameng.
2: Ameng. Ameng ya.
1: Oh,
2: Ameng
1: Prancis.
2: Ya. Ameng, gak tahu tuh.
1: Amengnya pakai U gak? Ameng.
2: terlalu Sunda, Mas. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa? Kira-kira
1: kalau aku jadi makanan ya. Nasi tempong Bali kayaknya.
2: Kenapa tuh jelasin?
1: Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali nasi makan nasi tempong kayak.
2: Oke.
1: Dia simple, sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak, yang biasa aja gitu, enggak yang wow mata, ya, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak, oh ini gue mengenal rasa ini.
2: Ya gitu. Oke. Okay.
1: Satu. Kedua, oh ada proteinnya, ada isinya, which is lagunya ada artinya.
2: Yes.
1: Ketiga, pas makan sambelnya nggak kelihatan bagus biasa aja, pas dimakan pedes re,
0: mampus. Bikin jadi, nangis.
1: Ternyata, aduh ini sama kayak masalah gue, ternyata sedih juga ya begini.
2: Bener.
0: Kok lu jago banget sih?
2: Jago banget. Jujur.
0: Kita salam dulu. Langsung kepikiran loh dia.
2: Iya, udah.
0: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget.
2: Diri saya pribadi.
0: Masih tembok karena ini.
2: Wah, iya, gokil sih.
0: Bagus. Klip masukin TikTok please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
2: Yes.
0: Dan pastinya lagu Jordi Reyes udah bisa didengar di semua
1: digital streaming platform udah bisa.
2: Oke.
1: Okay. Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada. Mau lihat video klipnya, baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
2: Oke.
1: Iya.

0: Jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube, dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun nggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galau-galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
1: Iya.
2: Dan pastinya
1: bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia.
2: Itu yang penting, bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
1: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi, ada yang ingin disampaikan ke teman Prodo seluruh Indonesia dan juga fansnya?
2: Apa Jordi fans? Riz lovers.
1: Jordi Riz Lisius.
0: Sebenarnya nama.
1: Gak juga ya.
0: Jatuhnya kayak nama permen.
1: Iya bener.
0: Nama, jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya jadinya. Pick me moment. Ya, namanya Jordi Disaster. Kenapa Jordi Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
1: Disaster
0: itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana, kayak wah
1: rame. Rame.
2: Udah ramai sih.
1: Lope-lope hijau semua isinya.
0: Iya.
2: Disaster ya.
0: Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang, aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setialah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku, semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng, karena capek gak sih kita galau-galau?
1: Bener, kita boleh galau
0: tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia gak pantas digituin.
1: Sabar.
2: Teman Prodo gak bisa ngeliat juga ini. Gak bisa lihat ya. Anyway, thank you banget loh Jordi.
0: Thank you banget. Kalian seru banget.
1: Thank you.
2: Dan pastinya teman Prodo 2, thank you juga udah nontonin. Pastinya teman Prodo 2 di seluruh Indonesia, nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
1: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton, dan tentunya bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
2: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
1: Nama gue Edi Taman, pamit.
2: Dan masih ya,
0: nama gue Jody Riz, bakal pamit juga.
1: Alright.
0: Bye. See you guys.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita.

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: Yuk jaga malam bareng Pro.

0: malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Jaga malam masih menemani teman Pro 2 di kebersamaan malam hari ini ya, saya Kakak Frankie. Jangan lupa nih teman Pro 2, sebelum tidur jendela pintu rumah diperiksa kembali, pastikan dalam keadaan terkunci. Barang-barang elektronik pun juga demikian ya. Karena apapun itu kita harus pastikan kita dalam keadaan aman, kita dalam keadaan nyaman ya kan. Dan juga kita boleh istirahat dengan nyenyak ya, tidur dengan nyenyak. Bagi kamu yang memang sudah di rumah. Tapi kalau bagi kamu yang masih nongkrong, entahlah di coffee shop, di warung-warung, di mana saja, oke jangan lupa pulang. Jangan lupa pulang. Kalaupun juga ingat pulang ya jangan semakin larut ya, karena sekarang udah 10:30 malam nih teman Pro 2. Kalaupun juga kamu harus pulang ya pastikan kamu melewati jalan yang aman, yang terang, atau jalan yang memang nyaman dan aman ya untuk kamu, sehingga kita pun juga dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan gitu teman Pro 2. Kalau kamu yang besok akan atau masih bekerja ya, yang tidak WFH, iya, karena besok kan hari Jumat work from home, iya, yang WFH sih mungkin tidak terlalu pusing ya, tapi kalau yang tetap ke kantor, oke, pastikan juga tugas kantornya, barang bawaan besok, kalau ada waktu dari malam jam segini disiapin itu lebih baik lagi, sehingga benar-benar menjadi malam yang bermanfaat.

0: pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda, dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

Teman Pro 2, berbagai informasi ya sudah kita hadirkan dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini ya. Baik itu info ataupun juga hiburan, semoga bermanfaat ya. Dan Pro 2 masih mengudara sampai jam 12 tutup siaran, dan besok pagi jam 5 kita mulai mengudara lagi. Ketemu saya besok siang ya teman Pro 2 di program Santai Siang dan Sore Ceria, dan besok pagi kamu bakal ditemenin sama Kak Haidar. Dan akhirnya saya Kakak Frankie Wohel mewakili teman-teman penyiar ya yang sudah siaran di sepanjang hari ini, nyampain makasih. Tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Merauke, karena Pro 2 adalah teman terbaik kamu. Salam sehat dan

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Teman terbaik.

0: Landong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja, nanti biar ma gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau, sini-sini dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

David punya karir yang mapan. Jabatannya di perusahaan tempatnya bekerja berada di top level. Istri David, Marina, juga seorang wanita karir yang sukses. Bekerja pada salah satu perusahaan periklanan besar di kotanya. Mereka berdua sudah berumah tangga hampir 5 tahun lamanya, belum dikaruniai anak. Namun rumah tangga dan karir Marina saat ini berada di ujung tanduk. Ada hal yang sangat membuat Marina

Ya Allah, apa aku akan sanggup menjalaninya? Rasanya berat sekali meninggalkan ruangan ini, meninggalkan kantor ini, meninggalkan orang-orang yang selalu saling support di sini. Lalu, apa aku sanggup bolak-balik dapur kamar,

0: Terserah kamu, Rin. Keputusan ada di tanganmu. Aku capek kita berantem terus bahas ini.
1: Aku juga capek, Fit. Kamu pikir aku tuh gak capek berantem terus? Tapi kan, ya gak harus kayak gitu juga dong.
0: Kamu selalu bilang aku workaholic. Aku gak punya waktu buat kamu. Tapi masalah sebenarnya ada di diri kamu, Rin. Andai kamu seperti istri teman-temanku yang gak memilih jadi wanita karir. Aku yakin kita bahagia. Bahkan mungkin sudah dari dulu kita sudah punya anak.
1: Tapi Fit, selama ini aku tuh gak pernah kerja kelewat batas. Aku juga gak pernah kok lalai ngurus kamu. Malah, aku yang komplain seharusnya. Kamu yang kerja selalu kelewat batas. Berangkat pagi, pulangnya juga udah jam 2 malam. Apa gak workaholic kayak gitu namanya?
0: Rin, cukup. Jangan bolak-balik. Coba kamu camkan dan pikirkan. Jadi ibu rumah tangga bukan berarti tidak lebih baik daripada menjadi wanita karir.
1: Lalu menurut kamu, kalau aku tuh jadi ibu rumah tangga, akan menyelesaikan masalah, begitu? Aku bisa gila, Fit. Diem seharian di rumah, terus nungguin kamu pulang tengah malam. Enggak bisa, Fit.
0: Terserah kamu, Rin. Kamu pikirkan baik-baik. Kalau kamu rasa gak sanggup, atau udah gak sudi jadi istriku lagi, ya sudah, kita pisah saja. Gampang kan?

0: Ya Allah, aku tuh gak mau cerai. Tapi aku juga berat untuk resign dari kerjaan ini. Apa karena posisiku lebih tinggi dari David di pekerjaan? Makanya sikap David tuh kayak gitu. Ya Allah ya Tuhan, kenapa waktu itu aku emosi juga sih? Sampai-sampai aku tuh spontan ngomong bakal berhenti kerja buat dia. Padahal mungkin masih bisa dibicarakan dengan baik-baik sama David. Marina, Marina, kenapa sih kamu tuh kudu banget?
1: Oke, okay, fine. Aku akan berhenti kerja buat keluarga kita. Catat ya, buat keluarga kita.
2: Bagus kalau begitu. Kapan kamu mulai berhenti bekerja?
1: Ya, kalau soal kapan aku berhenti, aku bisa memutuskan kapan pun waktunya aku berhenti. Tapi aku punya syarat.
2: Apa?
1: Kalau aku resign, otomatis aku tuh nggak punya penghasilan sendiri. Dan itu bakal ngaruh ke pemasukan kita. Akan berkurang nantinya. Kamu siap dengan hal ini? Sementara aku juga punya kebutuhan sendiri dong yang harus aku penuhi. Kamu siap mencukupinya?
2: Rin, dari awal kita menikah dulu, aku selalu cukupi kebutuhan keluarga kita kan? Berlebih justru. Malah sekarang kamu bisa santai di rumah nonton film kesukaan kamu. Biar aku yang bekerja memenuhi segala kebutuhan kita. Deal?
1: Oke, deal.

0: Iya, masuk. Rin, duduk. Silakan duduk.
1: Terima kasih, Pak.
0: Iya.
1: Maaf, Pak. Yeah? Saya resign dari kantor ini, Pak. Ini surat resign saya.
0: Loh, Rin? Ada apa, Rin? Kok kamu gak ada hujan, gak ada topan, malah resign?
1: Iya, Pak. David itu gak setuju kalau saya itu kerja terus. David juga bilang, ya lebih baik saya konsen di rumah ngurusin suami dan keluarga.
0: Aduh, Rin. Udah teknologi mobil listrik kayak sekarang, suami kamu masih aja melarang istrinya bekerja. Aduh, gak habis pikir saya. Tapi, apa kamu yakin dengan keputusan kamu? Sayang kan karir kamu, Rin?
1: Gak apa-apa sih, Pak. Saya berusaha ikhlas aja. Toh yang minta kan suami saya, Pak. Insya Allah berkah, Pak.
2: Setelah mendapat persetujuan dari atasannya, akhirnya Marina benar-benar menjadi seorang ibu rumah tangga. Marina hanya menghabiskan waktunya setelah mengurus suami dengan menonton televisi, membaca novel dan majalah, atau menelpon sahabat-sahabatnya. Rutinitas tersebut dilakukan Marina sudah hampir satu minggu, dan rasa bosan akhirnya menghampirinya.
1: Fit, besok aku nginep di rumah mama, boleh ya?
3: Loh, kenapa? Memang ada acara, Rin?
1: Nggak ada sih, aku bosan aja seharian di rumah lakuin hal-hal itu lagi. Tahu nggak sih kalau bisa teriak, itu TV itu bakal teriak bosan banget karena lihat aku terus-terusan.
3: Sabar dong, Rin. Kamu itu sedang menjalani fase yang berbeda aja dalam hidup kamu. Lama-lama bakal terbiasa kok. Lupa kalau dulu kamu itu pernah punya cita-cita bisa tidur siang di saat orang-orang lagi kerja. Nah, sekarang dream comes true, sayang. Kamu bisa tidur dengan nyaman di siang hari, tidur nyenyak di malam hari, terus beberapa minggu lagi, kamu akan bilang padaku kalau kamu hamil. Nikmat kan?
1: Iya, kalau emang aku hamil. Kalau tahu-taunya aku malah tambah lebar, gimana? Tinggal kamu deh yang cari lebih muda dari aku, lebih langsing dari aku. Aku gak mau ah.
3: Hus, jangan asal ngomong kamu, Rin. Apa pernah selama ini aku gak setia sama kamu?
1: Ya, enggak sih. Selama ini kamu tuh setia banget sama aku. Gak pernah selingkuh, gak pernah main wanita lain juga. Tapi, kamu itu selingkuh sama kerjaan kamu yang segenung itu. Aku cemburu tahu, Fit.
3: Oke. Aku janji deh, bakal ngurangi kesibukanku. Oke ya, istriku sayang.
1: Paling bisa kamu, Fit.
4: Halo, Rin. Gimana kabar kamu?
1: Kabar baik, Pak.
4: Oh ya, Rin. Kebetulan perusahaan kita akan merger dengan salah satu agensi iklan internasional. Nah, kita akan segera MOU nih. Jadi, kalau kamu masih minat, saya pribadi menawarkan jabatan khusus ke kamu untuk perusahaan baru ini. Gimana? Berminat?
1: Gimana ya, Pak? Sebenarnya kalau kondisi sebelum saya resign, ya tawaran ini pasti saya ambil, Pak, tanpa ragu. Tapi, maaf banget ya, Pak. Tanpa mengurangi rasa hormat ke Bapak, untuk saat ini kondisinya tidak memungkinkan saya untuk kerja lagi, Pak. Maaf ya, Pak.
4: Ya sudah, saya tunggu jawaban kamu besok ya. Sayang loh, kalau kesempatan ini kamu lewatkan, ya?
1: Iya, Pak. Sebenarnya saya sudah mulai menikmati peran saya sebagai istri sekaligus sebagai ibu rumah tangga, Pak. Ternyata ada keasikan tersendiri loh, Pak, di dunia baru saya ini. Tapi terima kasih sekali lagi ya, Pak. Bapak udah ingat sama saya.
4: Sudah, oke, Rin, oke. Saya paham. Sudah, terima kasih ya.
1: Baik, Pak, terima kasih kembali. Marina, kamu itu bodoh atau apa sih? Udah tahu kamu itu tidak menikmatinya kan? kamu itu nutupin perasaan kamu, Marina.
2: Marina mencoba menutupi perasaannya dengan mengatakan bahwa dia menikmati perannya sebagai ibu rumah tangga, sehingga dia menolak secara halus tawaran dari Pak Sigit. Perasaan yang masih berkecamuk antara menerima dan menolak peran barunya, hingga suatu pagi.

Aduh, kok kepalaku sakit banget ya? Aduh, aku mual. Aduh.

Allah, alhamdulillah. Hasil tes pack ini aku positif, ya Allah. David pasti seneng banget nih. Ya Allah, ternyata keputusanku untuk resign dari pekerjaanku dijawab Allah dengan kehamilanku. Aku akan tunggu David pulang dan aku akan kabarin langsung sama dia.

0: Fit, alhamdulillah Fit, kamu tuh cepat pulang. Aku ada kabar gembira loh buat kamu.
1: Rin, maafkan aku, Rin.
0: Hah? Kok kamu minta maaf, Fit? Kamu kenapa? Kamu jangan minta maaf dong. Aku itu ada kabar baik buat kamu. Lagian kenapa juga minta maaf? Aku gak nyesel COVID berhenti kerja. Bahkan tempo hari, aku tuh nolak tawaran dari Pak Sigit untuk balik kerja.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga angkasawan RRI Padang dengan para pelaku. Marina diperankan oleh Amna Ulfa. David diperankan oleh Ari. Pak Sigit diperankan oleh Gusfri Azwar. Narator Rita Ismail. Penulis cerita Wahyudi Maswar. Rekaman dan editing Rio Nada Putra. Produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang. Sutradara Azmi Rahman.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Teman terbaik.

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidil mursalin wal imamil muttaqin, alladzi la nabiyya wala rasula ba'da, amma ba'd. Patut kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, beserta orang-orang yang mengikutinya dengan kebaikan sampai akhir zaman nanti. Allahumma amin. Para pendengar RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui kesempatan yang berbahagia ini kami akan mengangkat sebuah tema tentang ketakwaan sebagai pondasi kehidupan. Para pendengar RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah, kelancaran rezeki dan keberkahannya merupakan dambaan setiap insan. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara tua dan muda, pria dan wanita, muslim dan non-muslim, ahli ibadah maupun ahli maksiat, serta pejabat dan rakyat. Semua menginginkan rezeki yang lancar. Petani menghendaki hasil panen yang melimpah. Pedagang menginginkan keuntungan yang berlipat ganda. Pegawai, karyawan, dan guru menghendaki gaji yang tinggi. Serta peternak menginginkan hasil ternak yang sehat dan gemuk. Demi mendapatkan dambaan itu, setiap manusia berusaha secara maksimal menempuh berbagai cara serta mengerahkan beragam daya dan upaya. Untuk mencapai keberhasilan sebagai profesi, memaksimalkan usaha lahiriah demi meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Petani membajak sawah, mengairi, memilih bibit, menyiangi gulma, serta menjaga tanaman siang dan malam. Pedagang melengkapi barang toko, mempromosikannya dengan gencar, dan memasang harga yang bersaing. Pegawai, karyawan, guru, kontraktor, hingga guru pabrik pun melakukan hal yang serupa. Namun, pengerjaan segala upaya tersebut belum tentu memastikan keberhasilan angan-angan indah manusia. Keberhasilan terkadang diraih dan terkadang kegagalan yang ditemui. Petani bisa mengalami kegagalan panen, pedagang bangkrut, dan karyawan terkena pemutusan hubungan kerja. Kegagalan tetap ada karena adanya faktor penentu yang justru kerap dilupakan oleh banyak orang. Meskipun usaha lahiriah sudah maksimal dan perhitungan manusia sudah matang, faktor yang sering dilupakan tersebut adalah ketentuan dari Sang Maha Pemberi Rizki dan Penguasa Mutlak Alam Semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar dan semaksimal apapun usaha manusia yang dikerahkan, keinginan tidak akan tercapai jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan segala sesuatu, baik keberhasilan maupun kegagalan, serta rezeki yang lancar maupun yang seret. Manusia hanya bisa berusaha lahiriah secara maksimal, sedangkan hasil akhirnya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, selain usaha fisik, manusia juga berusaha supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menentukan takdir yang terbaik. Satu-satunya jalan yang mengantarkan ke sana adalah meningkatkan ketakwaan. Kepatuhan yang semakin tinggi kepada Allah akan mendatangkan curahan kasih sayang yang semakin besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa bertakwa kepada Allah,
niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dianugerahkannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Surat At-Talaq ayat yang ke-2 sampai 3. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai buah manis ketakwaan seperti kelancaran rezeki serta terpenuhnya segala hajat. Keuntungan tersebut baru mencakup hal-hal yang bersifat duniawi. Kelak masih ada keuntungan lain yang jauh lebih besar, yakni meraih surga di akhirat sebagai negeri keabadian yang dipenuhi kenikmatan tiada tara. Mengenai tata cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, secara garis besar ketakwaan terbagi menjadi dua. Pertama adalah ketakwaan yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kedua adalah ketakwaan yang hubungannya dengan sesama manusia. Ketakwaan yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dengan menunaikan tauhid. Salat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu, serta ibadah-ibadah mulia lainnya. Manakala seseorang taat kepada Allah, menjalankan salat lima waktu serta berpuasa di bulan Ramadan dengan baik, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya di dunia dengan curahan nikmat serta pahala yang berlipat ganda di surga kelak. Sebaliknya, pengabdian terhadap syariat akan mendatangkan kesengsaraan hidup. Seseorang yang enggan menunaikan sholat lima waktu atau hanya sholat seminggu sekali di hari Jumat atau bahkan hanya setahun dua kali di hari raya Idul Adha dan Idul Fitri berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Kondisi tersebut diperparah jika ia tidak malu makan dan minum di area publik pada siang hari di bulan Ramadan, tidak pernah berpikir untuk berzakat, serta melakukan segudang maksiat seperti judi, zina, mabuk-mabukan, hingga praktek mistik dan klinik. Hamba yang memiliki kondisi mengenaskan seperti itu harus bersiap menghadapi rezeki yang seret, urusan yang macet, serta suasana rumah tangga yang penuh dengan polemik. Para makhluk Allah Subhanahu wa taala akan dikerahkan untuk memberikan peringatan kepada manusia yang membangkang. Air hujan dapat tumpah ruah tanpa henti sehingga menimbulkan banjir bandang. Gunung berapi bergejolak memuntahkan abu panas dan lahar mendidih. Bumi bergoncang menimbulkan gempa yang meluluh lantakkan segala hal di atasnya. Makhluk-makhluk kecil semisal belalang dan tikus pun dikirim untuk berusaha merusak wilayah pertanian. Seluruh fenomena tersebut hanyalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan perintah Sang Khalik, tidak lebih dan tidak kurang. Berbagai kesulitan di dunia ini belum seberapa karena masih ada malapetaka besar yang maha dahsyat di akhirat kelak, yakni kobaran api neraka yang panasnya menembus sampai ke dalam relung dada. Para pendengar RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan modal ketakwaan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan urusan-urusan kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kita dari Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 10 Juli 2026 dan inilah info pertama. Program 1000 Sarjana Pemerintah Kabupaten Mapi kembali membuka kesempatan bagi anak asli daerah untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Salah satu penerima program 1000 Sarjana, Maria Oktovina, akan melanjutkan studi di Program Studi Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia atau di UPI. Lulusan SMK jurusan farmasi ini tuh mengaku awalnya berencana melanjutkan pendidikan di bidang farmasi. Namun keinginannya berubah setelah memutuskan mengejar cita-cita menjadi dokter agar dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di kampung halamannya. Maria mengatakan perjalanan menempuh pendidikan kedokteran tidak akan mudah sehingga ia telah menyiapkan diri untuk belajar lebih disiplin. Ia berkomitmen mengurangi kegiatan yang tidak mendukung proses belajarnya agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan hasil yang terbaik. Dan setelah menyelesaikan pendidikan, Maria berencana kembali ke Kabupaten Mapi untuk mengabdikan ilmu yang sudah diperolehnya. Meski memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang dokter spesialis apabila ada kesempatan, ia menegaskan tetap ingin pulang dan berkarya di daerah asalnya sekaligus mendampingi kedua orang tuanya. Info kedua. Peringatan hari ulang tahun ke-58 Organisasi Radio Amatir Indonesia atau ORARI disambut sederhana namun penuh makna oleh pengurus dan anggota ORARI lokal Merauke. Berbagai agenda telah disiapkan mulai dari ziarah ke makam, special net, hingga donor darah. Rangkaian kegiatan tersebut dimulai dengan ziarah ke pemakaman Tabri Mulu yang digelar tepat pada tanggal 9 Juli. Ziarah ini menjadi momen spesial untuk mengenang jasa para pendahulu yang telah berpulang dan berjasa besar membesarkan organisasi di bumi Amnimha. Selain ziarah dan net spesial, ORARI lokal Merauke juga menggelar aksi sosial donor darah dan kegiatan kemanusiaan ini direncanakan berlangsung pada hari Minggu 12 Juli 2026 dan diharapkan melibatkan tidak hanya anggota yang mencapai hampir 90 orang, tetapi juga keluarga mereka. Dengan total anggota yang hampir mencapai 90 orang, ORARI Merauke terus berupaya untuk menggelorakan manfaat organisasi radio amatir di tengah-tengah masyarakat. Semangat persaudaraan dan solidaritas pun menjadi pondasi utama dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Info ketiga. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung atau BPMK Kabupaten Merauke menggelar pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung BUMK atau BUMDES dengan tema mewujudkan BUMDES mandiri, profesional dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat kampung. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDES, memperkuat kepatuhan hukum, serta mendorong pengembangan usaha agar mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian kampung. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMK Kabupaten Merauke, Rahmat N. Latif, mengatakan BUMDES memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi desa sekaligus meningkatkan pendapatan asli kampung atau PAK. Pelatihan tersebut diikuti pengelola BUMDES dari 13 kampung di kawasan Tanah Miring yang meliputi Distrik Malin, Kurik, Semangga, dan Tanah Miring. Rahmat menjelaskan, berdasarkan data DPMK Kabupaten Merauke, saat ini terdapat 179 kampung, yang terdiri atas 112 kampung lokal dan 67 kampung ekstransmigrasi. Dari jumlah tersebut, telah terbentuk 93 BUMDES dan 1 BUMDES bersama atau BUMDESMA, namun yang telah aktif menjalankan kegiatan usaha secara operasional baru 14 BUMDES, sementara sisanya masih dalam tahap perintisan dan pengembangan. Menurut Rahmat, usaha yang dikembangkan BUMDES disesuaikan dengan potensi masing-masing kampung, seperti sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hingga usaha lain yang mendukung ketahanan pangan. Sekian info Pro 2 di pagi hari ini. Teman Pro 2, tepat pukul 6.30 nanti, kita akan masuk di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bersama saya Haidar, jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96.4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

0: Salah satu upacara ngusaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusaba dodol. Ngusaba dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusaba dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusaba dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusaba dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusaba dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Yang Widiwasa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Selamat pagi Tom Pro 2. Halo halo halo halo. Gimana kabarnya Tom Pro 2 di hari ini di tanggal 10 Juli 2026 nih Tom Pro 2. Semoga aja kabar kamu baik-baik aja ya Tom Pro 2 ya, dan juga di pagi hari ini di pagi hari yang cerah ini Tom Pro 2 di daerah Ahmad Yani, mungkin juga di tempat-tempat kamu semua ya Tom Pro 2 yang sedang mendengarkan tuh, semoga aja cerah banget biar kita Tom Pro 2 itu ke boost up gitu kan energinya dan juga vibe-nya nih Tom Pro 2. Biar kita tuh bisa menjalankan hari nih dengan lancar, dengan aman, dan akan terselesaikan dengan baik. Amin. Dan Tomo Pro 2 di pagi hari ini nih, ya mungkin sekarang kamu lagi sarapan gitu kan Tomo Pro 2, atau sekarang lagi siap-siap nih untuk pergi ke kantor, pergi ke sekolah, atau mungkin mau jalan-jalan aja nih Tomo Pro 2 di pagi hari ini. Ditemani sama Haidar, Tomo Pro 2 di Spada. Selamat pagi Tomo Pro 2 dengan lagu-lagu terbaik dan juga info-info menarik nih Tomo Pro 2. Dan buat Tomo Pro 2 nih yang hari ini gitu ya, Tomo Pro 2 ada rencana-rencana gitu kan, semoga aja rencana-rencananya bisa terselesaikan dengan baik ya Tomo Pro 2. Dan Haidar akan kembali Tomo Pro 2 dengan membawakan kamu info-info menarik nih. Dan info pertama yang bakal Haidar bawain itu tentang peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tanggal 10 Juli. Kira-kira akan ada apa aja Tomo Pro 2 untuk peristiwa sejarahnya setelah ini bakal Haidar bawain. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Merauke, teman terbaik kamu.

0: happier. Are you alive?
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Sembilan enam koma empat megahertz Pro 2 dan Morki, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan kali ini Haidar bakal ngebagiin kamu nih peristiwa sejarah yang pernah terjadi pada tanggal 10 Juli nih teman Pro 2. Karena di setiap tanggal gitu kan di kalender kita ya teman Pro 2 selalu menyimpan banyak banget cerita nih. Dan di tanggal 10 Juli ini jadi salah satu tanggal teman Pro 2 yang mencatatkan berbagai peristiwa juga yang penting, dan itu tuh berpengaruh terhadap sejarah dunia nih. Dan yang pertama tahun Pro 2 di tanggal 10 Juli di tahun 1584, pemimpin perjuangan kemerdekaan Belanda tahun Pro 2 William I of Orange ditembak mati di kota Delft tahun Pro 2. Jadi beliau tuh dikenang sekarang tahun Pro 2 sebagai bapak bangsa Belanda karena perannya dalam perjuangan melawan kekuasaan Spanyol nih. Dan 300 tahun tahun Pro 2 setelahnya ya di 1856 nih tahun Pro 2, dunia menyambut kelahiran Nikola Tesla, salah satu penemu jenius tahun Pro 2 yang dikenal melalui pengembangan sistem listrik arus bolak-balik atau AC ya tahun Pro 2, yang saat sampai sekarang tuh masih menjadi dasar distribusi listrik di berbagai negara. Dan di tanggal 10 Juli juga di 1940 tahun Pro 2 itu permulaan Battle of Britain, salah satu pertempuran udara terbesar dalam Perang Dunia Kedua nih. Jadi serangan udara Jerman terhadap Inggris itu jadi awal upaya invasi yang akhirnya gagal tahun Pro 2. Dan kita maju 33 tahun setelah itu di 1973 tahun Pro 2, ini tuh bakal jadi hari bersejarah bagi Bahama yang resmi meraih kemerdekaan dari Britania Raya tahun 2 setelah lebih dari 3 abad berada di bawah kekuasaan kolonial. Dan di tanggal 10 Juli 1985 nih tahun 2, kapal aktivis lingkungan Rainbow Warrior dibom saat bersandar di Auckland di Selandia Baru nih. Insiden yang melibatkan agen rahasia Prancis tahun 2 ini tuh menewaskan seorang fotografer dan menjadi salah satu kasus paling kontroversial nih dalam sejarah gerakan lingkungan di dunia. Dan teman Pro 2 itu tadi peristiwa, beberapa peristiwa penting ya yang pernah terjadi pada tanggal 10 Juli nih. Jadi sejarah kan selalu mengingatkan kita gitu teman Pro 2. Kalau misalkan di setiap tanggal itu pasti ada kisah-kisah yang membentuk dunia seperti yang kita kenal hari ini. Dan buat kamu juga nih teman Pro 2, siapa tahu kan ya teman Pro 2 ada nih dari kamu semua yang sekarang tuh menjadi hari besarnya. Buat kamu yang ulang tahun di hari ini teman Pro 2, happy birthday. Semoga kamu diberikan umur panjang ya teman Pro 2, diberikan kesehatan selalu dan juga diberkahi selalu umurnya. Dan segala rencana, segala impian, segala hal yang kamu pengenin teman Pro 2 yang mungkin di tahun kemarin belum didapetin gitu kan, di tahun ini semoga aja kamu bisa mencapainya, bisa memenuhinya ya teman Pro 2. Dan jangan lupa bahagia terus ya buat kamu semua. Happy birthday buat teman Pro 2 yang ulang tahun di hari ini, di tanggal 10 Juli. Dan teman Pro 2, Haidar bakal balik lagi nih buat ngebagiin kamu info-info menarik lagi lainnya. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Teman terbaik.

0: pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Halo halo halo, kembali lagi Teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2, dan Haidar punya kabar mengagumkan di Teman Pro 2. Dan datang dari Jennie Blackpink nih, bersama musisi Australia Teman Pro 2, Tame Impala nih. Jadi Jennie dan juga Tame Impala Teman Pro 2 berhasil mencetak sejarah lewat remix lagu Dracula. Jadi itu dikutip dari Billboard ya Teman Pro 2, di mana remix kolaborasi itu sukses banget menempati posisi pertama di tangga lagu pop airplay. Dan yang mengukur Teman Pro 2 ya, ini tuh jumlah pemutaran lagu di stasiun radio top 40 di seluruh Amerika Serikat nih Teman Pro 2. Dan ini tuh jadi pencapaian pertama bagi Jennie maupun Tame Impala ya di tangga lagu ini. Dan gak cuma ini aja Teman Pro 2, Dracula itu tuh mencatat rekor baru dengan naik ke posisi 8 di Billboard Hot 100. Sekaligus jadi posisi tertinggi lagu tersebut sejauh ini Teman Pro 2. Dan popularitas Dracula sendiri Teman Pro 2 ini terus bertahan nih di berbagai kategori. Jadi lagu ini tuh masih mimpin di tangga lagu Hot Dance or Electronic Songs, Hot Rock and Alternative Songs, sama Dance Streaming Songs nih Teman Pro 2. Dan di tangga lagu Radio Songs, Dracula ini masih ada di posisi ketiga. Sementara pada Global 200 dan Global Exclude US, lagu ini tuh sama-sama bertengger di peringkat ke-6 nih Teman Pro 2. Dan kesuksesan ini tuh terus kelihatan Teman Pro 2 pada karir solo Jennie. Jadi dia tuh kembali lagi masuk nih Teman Pro 2 ke Billboard Artist 100. Dan di posisi, dia tuh menempati posisi ke-78 nih. Sekaligus ya, nandain minggu ke-17 kalau misalkan dirinya tuh sebagai artis solo dalam tangga lagu Billboard Artist 100 ini. Dan pencapaiannya itu makin menegaskan lagi Teman Pro 2 di mana eksistensi Jennie gitu kan sebagai salah satu solois K-pop yang terus menunjukkan pengaruhnya di industri musik global nih Teman Pro 2. Dan itu tadi info pertama yang bisa Haidar bagiin buat kamu semua di pagi hari ini Teman Pro 2. Jangan lupa sarapan ya Teman Pro 2. Haidar masih bakal nemenin kamu nih sampai jam 9 nanti dengan membawakan kamu info-info terbaik pastinya ya Teman Pro 2. Dan kalau misalkan Teman Pro 2 nih di pagi hari ini mungkin yang ada yang mau request gitu kan Teman Pro 2 ya, boleh langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964. Setelah ini Haidar bakal balik lagi Teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada.
2: 96,4 MHz Pro 2 dan Merauke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan ada punya info nih dari industri perfilman teman Pro 2 yang terus menunjukkan kualitasnya di panggung dunia nih. Sejumlah aktor dan juga aktris tanah air gitu kan, itu berhasil membawa pulang penghargaan internasional berkat kemampuan mereka berakting teman Pro 2, yang pastinya itu bisa memanjakan mata. Salah satunya teman Pro 2 itu tuh adalah Laura Basuki yang pernah meraih Silver Bear untuk Best Supporting Performance di ajang Berlin International Film Festival di tahun 2022 lewat film Before Now and Then. Jadi penghargaan itu jadi salah satu pencapaian penting ya teman Pro 2 bagi perfilman Indonesia. Kemudian yang kedua, ini ada Marsha Timothy yang dinobatkan sebagai Best Actress di Sitges Film Festival di tahun 2017 berkat perannya dalam Marlina si pembunuh dalam 4 babak. Dan ada juga aktor Reza Rahadian teman Pro 2 yang mencatatkan prestasi internasional dengan meraih penghargaan Best Actor di Asia Pacific Film Festival di tahun 2017 lewat perannya teman Pro 2 sebagai B.J. Habibie dalam Rudy Habibie. Sementara itu ada juga Joe Taslim teman Pro 2 yang dikenal lewat film Fast Furious 6 ya, dan juga Mortal Kombat-nya nih teman Pro 2 yang menerima penghargaan Best Apan Star Award di Korea Selatan di tahun 2016. Dan ada prestasi berikutnya teman Pro 2 ini dari Lukman Sardi yang meraih gelar aktor terbaik di Malaysia International Film Festival di tahun 2019 berkat film 27 Steps of May. Dan gak ketinggalan teman Pro 2, yang terakhir nih ada Kak Dian Sastrowardoyo yang juga pernah meraih penghargaan Best Actress di Festival Film Internasional di Prancis dan juga Singapura nih teman Pro 2. Ya banyaknya aktris, aktor gitu kan teman Pro 2 yang membuktikan kalau misalkan talenta insan perfilman Indonesia itu bisa bersaing dan juga mendapatkan pengakuan di tingkat dunia nih teman Pro 2. Pasti keren banget ya teman Pro 2 ya. Kalau misalkan aktor sama aktris kita tuh bisa terkenal gitu kan, bisa membawa nama Indonesia itu ke kancah internasional dan juga terkenal kemana-mana. Bangga banget sih teman Pro 2. Dan itu tadi info kedua yang bisa saya terbagiin buat kamu semua. Setelah ini masih ada lagi satu info yang bakal saya terbagiin buat kamu ya teman Pro 2. Dan kalau misalkan kamu masih mau request lagu, Haider masih tungguin sampai jam 9 nanti. Jadi teman Pro 2 langsung aja ngechat ke 082148994964. Dan teman Pro 2 setelah ini Haider masih bakal puter-puterin lagu. Dan lagu setelah ini bakal Haider puterin dari Skylar Grey, Same On You. Check it out.

0: pacar saja.
1: Kakak tahu tidak, kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
2: Emangnya kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat rak, tegak rak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kembali lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan Haidar bakal ngebawain kamu satu info lagi nih teman Pro 2. Ini dari tim olahraga, tim wushu teman Pro 2 yang dari Indonesia kan menorehkan prestasi yang memegahkan di teman Pro 2 di ajang Fort Taulu World Cup 2026 yang berlangsung di Hauiko di Tiongkok nih teman Pro 2. Jadi nih Indonesia bersama timnas wushunya berhasil mengumpulkan 6 medali teman Pro 2. Terdiri dari 1 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sekaligus mengakhiri kompetisi di peringkat keempat klasemen akhir. Untuk tuan rumah Tiongkok keluar sebagai juara umum, disusul sama Hong Kong dan juga Malaysia nih tahun 2022. Dan satu-satunya medali emas Indonesia itu dipersembahkan oleh Seraf Naro Siregar pada nomor Dao Suputra. Dan 4 medali perak diraih oleh Eugenia Diva Widodo di nomor Dao Suputri. Terus ada Ahmad Givari Fuais, teman Pro 2 di nomor Kiang Shu Putra. Dan Terence Cahyadi di nomor Nanggun Putra, sama satu nomor dari Bergu Putra nih. Sementara itu teman Pro 2 buat Ahmad Givari Fuais juga menambahkan koleksi medali Indonesia lewat perunggu, lewat nomor Jian Shu Putra. Dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Wushu Indonesia, Ngatino, teman Pro 2, mengapresiasi pencapaian para atlet ini. Karena menurutnya, hasil dari Taulu World Cup ini itu bakal jadi bekal penting, teman Pro 2, buat memetakan kekuatan lawan sekaligus jadi bahan evaluasi juga nih. Pada saat mau ke Asian Games 2026 di Nagoya nanti. Dan untuk pelatih timnas Taulu Indonesia, Susana Chan, juga menilai hasil ini itu udah sesuai apa yang diharapkan teman Pro 2, udah maksimal banget nih. Karena para atlet di Indonesia juga harus bersaing dengan deretan atlet terbaik di dunia teman Pro 2, yang sebelumnya

dengan membawakan medali-medali ke kita. Dan juga sehat-sehat terus buat teman-teman yang berlatih gitu kan, nomor 2. Jadi tetap jaga kesehatan juga sih. Jadi bisa full gitu, bisa full energi dan juga full feeling pada saat kita melakukan olahraga dan juga hal-hal yang kita pengen gitu atau nomor 2. Oke, nomor 2. Haidar, abis ini masih bakal balik lagi buat nemenin kamu tuh nomor 2 sampai jam 9. Dan nanti di jam 8 lewat 30 Haidar bakal ngebawain kamu juga nih nomor 2 info cuaca bareng-bareng sama stasiun meteorologi Mopa Merauke. Jadi jangan kemana-mana ya nomor 2, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: temenin ke swalayan yuk.
1: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
0: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
1: Mau beli apa sih?
0: Mau beli susu steril, katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
1: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
0: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
1: Eh, tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata, cuci mata.
0: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri. Yuk.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca
2: Produa. Kembali ke Tom Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Dan Tom Pro 2, kita masuk di info cuaca nih. Sudah bergabung juga perkirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Pemah Merauke, Kak Rizaldi. Selamat pagi Kak Rizaldi.
3: Halo, selamat pagi Kak Haidar.
2: Gimana kabarnya Kak Rizaldi?
3: Hari ini sehat, alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Baik Kak Rizaldi, silakan untuk laporan cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya.
3: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi teman Produ RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Rizaldi Ramadan, perakhiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke dan informasi perakhiran cuaca selengkapnya. Untuk wilayah Merauke pada pagi hari ini diperkirakan berawan. Untuk siang hari nanti diperkirakan terjadi hujan ringan, lalu untuk malam hingga dini hari wilayah Merauke akan kembali berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 68 sampai 95%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 35 km per jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat dan Merauke. Diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu untuk wilayah perairan Yosudarso dan juga laut arah Purbagian Timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,75 hingga 2 meter. Berikutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 5,2 meter pada pukul 20 malam hari. Sementara untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 2,1 meter pada pukul 13 dan 1,4 meter pada pukul 3 dini hari. Dan untuk perakiran cuaca esok hari Sabtu 11 Juli 2026, cuaca di wilayah Merauke diperkirakan berawan. Demikian informasi perakiran cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio, ke Haidar.
2: Baik, terima kasih banyak Kak Rizaldi atas laporan cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Tetap semangat dan selamat kembali bertugas Kak Rizaldi. Thank you.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Dan nomor 2 baru juga kita dengerin ya. Laporan cuaca bersama Kak Rizaldi dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke di nomor 2 untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Dan teman Pro 2, Haidar masih bakal nemenin kamu nih sampai jam 9 nanti. Ya, dengan memutarkan lagu-lagu terbaik. Kalau misalkan teman Pro 2 ada yang merugas lagu di pagi hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung aja ke WhatsApp kita di 0821 4899 4964. Haidar tungguin buat requestan kamu semua.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada.
2: Ya, teman Pro 2 masih di Sepada nih, tapi sekarang teman Pro 2 sudah di penghujung acara Sepada sebenarnya. Udah jam 8:50 teman Pro 2, dan Haidar mau pamit undur diri teman Pro 2 untuk acara Sepadanya kan. Karena nanti setelah ini teman Pro 2 di jam 10 Haidar masih bakal balik lagi nih buat ngebagiin kamu info ya teman Pro 2 ya. Info Pro 2 bakal Haidar bawain lagi buat kamu sampai nanti di jam 11 nih. Haidar bakal nemenin kamu lagi. Jadi buat teman Pro 2, untuk Sepada di tanggal 10 Juli 2026 selesai sampai sini dulu ya teman Pro 2 ya. Tapi jangan kemana-mana karena Haidar masih bakal balik lagi setelah ini di Info Pro 2 di jam 10 nanti. So stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.
3: Iya Mei.
4: Kak Ternas mana sih?
5: Ya gue teleponin. Aktif.
3: Waduh.
5: BBM-nya juga belum dibalas.
4: Kontraksi gue udah parah banget nih.